0: Onyx Beach Grooves Radio Special.
1: Check it out.
0: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
2: Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak, of Al-Ma'idah Surah. Whoever saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the universe.
3: Belakangan ini, masyarakat Inggris dihebohkan oleh kabar mengejutkan yang mengaitkan Raja Charles III dengan Islam. Isu tersebut mencuat setelah berlangsungnya acara buka puasa bersama di Kastil Windsor, sebuah istana kerajaan Inggris yang selama lebih dari 1000 tahun tidak pernah digunakan untuk kegiatan apapun yang berkaitan dengan umat Islam. Namun, pada bulan Ramadan tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kastil Windsor yang dikenal sebagai tempat sakral kerajaan Inggris digunakan untuk acara buka puasa bersama. Lebih mengejutkan lagi, lantunan azan berkumandang di dalam kastil tersebut, menciptakan suasana yang mengundang perhatian besar dari publik Inggris.

0: It's a lot of hard work. I feel the King is an excellent ambassador for this cause, and he's committed to community cohesion, to welcoming community of communities, celebrating different faith groups, and also we're incredibly grateful for his support towards the British Muslim community.
1: Indeed, His Majesty the King has been championing religious diversity and indeed encouraging interfaith conversations for many, many years. So this really is just a continuation of that here this evening.
2: Berbagai tanggapan pun bermunculan. Ada yang menganggapnya sebagai tanda keterbukaan dan toleransi Inggris terhadap keberagaman agama. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik peristiwa ini sebagai bentuk islamisasi kerajaan Inggris. Dalam sebuah unggahan di YouTube, ada satu pihak mengungkapkan kekecewaannya karena umat Kristen tidak diizinkan memperingati Paskah di Kastil Windsor. Sementara itu, umat Islam justru diperbolehkan mengadakan buka puasa bersama di tempat yang sama. Bahkan, tak sedikit yang menuduh Raja Charles III telah pindah agama Islam secara diam-diam.
3: Is King Charles a Muslim? Already you're thinking that is a wild and preposterous claim, an absolute crackpot conspiracy theory.
2: Isu ini semakin berkembang karena diketahui bahwa Raja Charles III dikenal memiliki kedekatan dengan Islam. Ia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai pidatonya dan menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam. Hubungannya yang erat dengan sejumlah negara Muslim, khususnya Turki, bahkan sempat memicu rumor bahwa ia diam-diam telah memeluk agama Islam. Meskipun hal tersebut tidak pernah terbukti, kenyataannya Charles III telah menunjukkan sikap apresiatif terhadap Islam yang membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang pandangannya terhadap agama ini. Tidak hanya itu, Raja Charles III juga dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Bahkan, pemahamannya tentang ajaran-ajaran Islam mungkin lebih luas dibandingkan dengan sebagian besar Muslim di Indonesia yang hanya mewarisi agama ini, atau yang biasa disebut dengan istilah Islam KTP. Dalam pidatonya yang terkenal pada tahun 1996 berjudul A Sense of the Sacred, Building Bridges Between Islam and the West, Charles menyatakan bahwa pemahaman terhadap pandangan Islam mengenai keteraturan alam dapat membantu Barat untuk mengkaji kembali cara mereka mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Baginya, ajaran Islam mengingatkan manusia bahwa alam memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan umat manusia tidak seharusnya melampaui batasan tersebut. Charles III juga mengagumi kekayaan ajaran spiritual dan kebijaksanaan yang dimiliki Islam, yang menurutnya sering terabaikan oleh peradaban Barat yang terlalu berfokus pada materialisme. Beliau mengingatkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa memperhatikan keseimbangan kompleks dari seluruh ciptaan. Bahkan, Charles mengapresiasi warisan perencanaan perkotaan dari peradaban Islam, seperti sistem irigasi di Spanyol yang telah ada sejak 1200 tahun lalu. Hal ini dianggapnya sebagai bukti bahwa ajaran Islam mengedepankan perencanaan jangka panjang yang selaras dengan alam daripada hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. Kekagumannya terhadap Islam bahkan tercermin dalam desain taman di rumahnya di Gloucestershire yang terinspirasi oleh tradisi Islam serta tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Sikap terbuka dan apresiasi yang tulus dari Charles III terhadap Islam ini memperlihatkan bahwa Inggris saat ini tidak hanya sekadar menerima keberagaman, tetapi juga berusaha memahaminya lebih dalam. Tanda-tanda kebangkitan Islam di Inggris semakin jelas terlihat. Ketika salah satu simbol paling ikonik dari kebangsawanan Inggris, Kastil Windsor, dijadikan tempat buka puasa bersama umat Muslim. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lantunan doa Ramadan dan azan menggema di dalam istana megah tersebut. Peristiwa bersejarah ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengundang banyak tanda tanya. Peristiwa buka puasa di dalam Kastil Windsor menjadi begitu menghebohkan di Inggris karena tempat ini bukanlah sekadar bangunan megah yang indah dipandang. Lebih dari itu, Kastil Windsor merupakan salah satu simbol paling ikonik dari kebangsawanan Inggris. Sebuah istana yang telah berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun, menyaksikan berbagai peristiwa penting yang membentuk sejarah dan identitas negeri ini. Istana ini menjadi tempat dilangsungkannya berbagai prosesi kenegaraan, upacara kerajaan, hingga acara-acara besar yang penuh wibawa. Kehadirannya melambangkan kekuatan, kemegahan, dan kejayaan monarki Inggris yang seakan tak tergoyahkan oleh perubahan zaman. Selama berabad-abad, Kastil Windsor menjadi benteng yang menjaga tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh kerajaan. Bagi masyarakat Inggris yang menjunjung tinggi tradisi monarki, Kastil Windsor bukanlah sekadar bangunan megah. Ia adalah simbol dari identitas bangsa. Kehadiran Islam di dalam tempat yang dianggap sakral tersebut bagi sebagian orang terasa seperti ancaman terhadap keberadaan tradisi yang selama ini dijunjung tinggi.
4: I absolutely wanted to be here for today, for this event, and to have the first of these events here in Westminster Hall is really, really fantastic. I want to stop.
2: Kenyataannya, peristiwa ini bukanlah satu-satunya. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mencatatkan sejarah baru dengan menggelar iftar di gedung parlemen House of Commons. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari komunitas Muslim di Inggris. Dia juga turut menghadiri acara buka puasa bersama di Westminster Hall. Dalam pidatonya, Starmer menekankan pentingnya persatuan, keadilan, serta kontribusi besar umat Muslim dalam membangun negeri.
4: Come together in charity and service and welcome people of all faiths and none for an iftar.
2: Tidak cuma itu saja, jauh sebelumnya kita mungkin sudah sering mendengar berita tentang azan yang berkumandang di London Tower Bridge, jembatan London paling ikonik. Bahkan yang paling mengejutkan, pernah ada kejadian di mana azan dikumandangkan di dalam sebuah gereja saat ada acara keagamaan umat Kristiani. Yang lebih mengejutkan lagi, alih-alih merasa terganggu, para jemaat justru memberikan reaksi yang tak terduga. Mereka mengungkapkan kekaguman terhadap lantunan azan merdu yang dikumandangkan oleh Hasan Rasul.
5: That is the most astonishing voice I've ever heard in my life. And I've seen the call to prayer in five different countries, and that was the most amazing thing I've ever seen in my life, honestly. So can I get a selfie with you?
6: Sure.
5: I
6: can put it up?
7: I loved you.
6: Sorry, hello.
7: Hello, sorry, I'm sorry, you were wonderful. You lifted the whole...
6: Oh, wow, that's very kind of you.
7: When you went up there, you just lifted the whole...
6: Well, our spirits, at least our spirits were lifted.
2: Sekarang mari kita telusuri sesuatu yang sangat menarik. Saat ini, lebih dari 1.800 masjid berdiri di seluruh Inggris, tersebar di berbagai kota besar seperti London, Birmingham, dan Manchester. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi komunitas Muslim, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya yang menguatkan identitas mereka di tengah masyarakat Inggris. Selain itu, lebih dari 80 pengadilan syariah dan 50 dewan syariah juga beroperasi di berbagai wilayah Inggris, memberikan layanan hukum berbasis syariah kepada umat Muslim dalam berbagai urusan, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan mediasi. Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diakomodasi dan diterima dalam kerangka hukum Inggris, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pengaruh Islam terus berkembang dan mengakar kuat di tengah masyarakat. Dalam dunia politik, perubahan besar juga tengah berlangsung dengan semakin banyaknya politisi Muslim yang menduduki posisi strategis di Inggris. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara komunitas Muslim, tetapi juga menunjukkan penerimaan masyarakat Inggris terhadap keberagaman. Salah satu peristiwa bersejarah terjadi pada tahun 2024, ketika Naas Shah, seorang politisi Muslim, menjadi anggota parlemen yang mengucapkan sumpahnya dengan menggunakan Al-Quran, bukan Alkitab. Tindakan ini menjadi simbol penting bagi komunitas Muslim di Inggris, menunjukkan bahwa identitas agama dapat berjalan selaras dengan tugas publik dalam sistem pemerintahan yang inklusif. Selain itu, sejumlah pemimpin kota besar di Inggris kini juga berasal dari komunitas Muslim, memperkuat representasi mereka dalam struktur pemerintahan lokal. Contohnya adalah Sadiq Khan yang telah menjabat sebagai wali kota London, Paris Oktar yang menjadi wali kota Blackburn, dan Lubna Arsad yang memimpin Oxford. Kehadiran para pemimpin Muslim ini tidak hanya memberikan inspirasi bagi generasi muda Muslim di Inggris, tetapi juga menjadi bukti bahwa keberagaman dapat membawa perubahan positif dalam kebijakan dan pelayanan publik. Pengaruh mereka dalam dunia politik mencerminkan kemajuan signifikan komunitas Muslim dalam memperjuangkan kesetaraan, integrasi, dan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Inggris secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan baru yang mengakomodasi kepentingan umat Muslim pun mulai diterapkan. Libur Islam mulai diakui secara resmi, layanan keuangan berbasis syariah terus berkembang, dan berbagai inisiatif multikultural didanai dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran kepemimpinan ini mengubah prioritas kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Inggris. Sementara itu, semakin banyak komunitas Muslim di Inggris yang mendapatkan dukungan negara berupa perumahan gratis, tunjangan kesejahteraan, dan berbagai bentuk bantuan pemerintah lainnya. Di berbagai wilayah Inggris, perubahan dalam kehidupan beragama semakin terasa. Suara azan yang dulu hanya terdengar di sekitar masjid, kini mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya umat Islam di Inggris yang mencapai sekitar 3,9 juta orang, atau 6,5% dari jumlah total populasi, mendorong bertambahnya jumlah masjid di berbagai kota. Sementara itu, beberapa gereja Kristen mulai kehilangan jemaatnya dan terpaksa ditutup karena tidak lagi memiliki pengunjung yang cukup. Misalnya, gereja St. Peter di Brighton dan gereja St. Michael di London yang harus tutup karena jumlah jemaatnya menurun drastis. Bahkan di satu momen tertentu, seperti saat akhir bulan Ramadan, ribuan bahkan mungkin jutaan orang memadati jalanan London untuk merayakan malam Idul Fitri. Dalam video ini, kita bisa menyaksikan bagaimana kerumunan orang memenuhi trotoar dan jalanan di salah satu kawasan di London. Mungkin banyak yang meragukan apakah pemandangan ini benar-benar terjadi di London. Namun, jika kita perhatikan dengan saksama, tidak ada keraguan bahwa ini memang London. Bukti-buktinya sangat jelas. Kita bisa melihat jenis kendaraan yang melintas, plat nomor khas Inggris, serta harga-harga barang yang dijual menggunakan simbol mata uang pound sterling. Bahkan, kita bisa membaca nama jalan yang terpampang, yaitu Stratford via West Ham Park, yang merupakan salah satu area yang terkenal di London. Pemandangan ini menjadi bukti nyata betapa besar dan berkembangnya komunitas Muslim di Inggris, khususnya di kota besar seperti London. Fenomena ini menunjukkan bagaimana Islam kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Inggris yang semakin beragam. Namun, bagi sebagian masyarakat Inggris, pemandangan seperti ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tradisi dan budaya asli mereka perlahan tergantikan. Apakah ini adalah ancaman bagi identitas bangsa atau justru sebuah bukti bahwa Inggris berhasil menjadi negara yang terbuka dan menghargai berbagai perbedaan? Bagi umat Islam, perubahan ini menjadi kabar gembira yang menunjukkan bahwa mereka bisa hidup lebih baik di Inggris tanpa harus mengorbankan keyakinan mereka. Mereka berharap bisa terus berkontribusi positif dalam masyarakat, hidup berdampingan dengan damai, dan saling menghormati satu sama lain. Bagi mereka, ini adalah bukti nyata bahwa Islam dapat diterima dengan baik di Inggris yang terbuka dan menghargai semua perbedaan. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.
8: Oh, you're gonna love this next one. Oh, yeah.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sehat. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Yang bantuin ya. Teman-teman di Bali, kita pengen lihat. Kita bikin lebih indah lagi malam hari ini. Cocok banget yang di areal penonton agak gelap. Jangan diterangin, areal penonton gelapin aja. Gelapin aja, gelapin aja. Kalian yang bawa handphone yang ada senternya, nyalain ya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, tolong dibantu silahkan, boleh dong. Yakin deh, kalian ntar kalau lihat videonya di sosmed pasti keren banget videonya. Wih, silahkan sempat tepuk tangan dong buat teman-teman Bali dong. Oke, kita bikin gerakan paling kompak, semuanya siap. Indah sekali.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Onyx Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Tibet dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keindahan alam yang luar biasa. Sebagai daerah yang terkurung daratan, Tibet memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari sungai-sungai yang mengalir indah hingga pegunungan menjulang tinggi yang diselimuti salju sepanjang tahun. Keunikan cuaca di Tibet menjadikannya destinasi yang mempesona. Suhu di wilayah ini cenderung dingin, dengan banyak daerah yang menerima hujan salju sepanjang tahun. Pegunungan yang tertutup salju putih selama 365 hari menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan, menarik perhatian para pengunjung serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Di balik megahnya pegunungan Himalaya, Tibet menyimpan sejarah panjang yang tidak hanya terbentuk oleh ajaran Buddha, tetapi juga oleh kehadiran Islam yang telah berakar selama berabad-abad. Di tempat yang sering disebut sebagai atap dunia ini, komunitas Muslim telah hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet dalam harmoni yang luar biasa. Islam pertama kali masuk ke Tibet sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Saat itu, Tibet adalah sebuah kerajaan yang menjalin hubungan erat dengan dunia luar melalui jalur perdagangan. Pada era Khalifah Al-Mahdi, interaksi antara pedagang Muslim dari Persia, Arab, dan Asia Tengah dengan masyarakat Tibet semakin intens. Jalur sutra yang menghubungkan dunia Islam dengan Tiongkok menjadi salah satu pintu masuk utama bagi Islam ke wilayah ini. Namun, pengaruh besar Islam di Tibet mulai terasa pada abad ke-12 dan ke-13. Saat itu, banyak pedagang Muslim dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang datang, menetap, dan akhirnya membentuk komunitas mereka sendiri. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada penduduk setempat. Lambat laun, komunitas Muslim di Tibet berkembang dengan Lhasa sebagai pusat kehidupan mereka. Salah satu tokoh Muslim yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan Islam di wilayah sekitar Tibet adalah Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar. Ia adalah seorang gubernur Muslim keturunan Persia yang diutus oleh Kekaisaran Mongol Yuan pada abad ke-13. Kebijakan dan kepemimpinannya mendorong harmonisasi antara berbagai agama, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Meskipun tidak menetap langsung di Tibet, perannya dalam menyebarkan Islam ke wilayah barat daya Tiongkok sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam di Tibet. Selain itu, pengaruh spiritual dari Mir Sayyid Ali Hamadani, seorang sufi besar dari Persia, juga turut dirasakan di wilayah Himalaya, termasuk Tibet. Para pengikutnya yang dikenal sebagai Sayyid atau Pir menyebarkan ajaran Islam yang damai dan penuh kebijaksanaan, yang kemudian diterima oleh sebagian kecil masyarakat Tibet. Seiring waktu, komunitas Muslim di Tibet terus berkembang. Pada abad ke-17, banyak pedagang Muslim dari etnis Hui, kelompok Muslim terbesar di Tiongkok, mulai menetap di Tibet. Mereka membangun masjid, pemukiman, serta mempertahankan tradisi mereka. Muslim di Tibet terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah Muslim Kache, keturunan pedagang Muslim dari Kashmir dan Asia Tengah yang telah lama berbaur dengan budaya Tibet. Mereka berbicara dalam bahasa Tibet, mengenakan pakaian tradisional, dan diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat. Yang kedua adalah Muslim Hui yang berasal dari pedagang Muslim Tiongkok. Berbeda dengan Kache, komunitas Hui tetap mempertahankan bahasa dan budaya asli mereka, meskipun mereka juga hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet.
1: Anzu tadi school him the education tools of Yoruba. Anzu they pogo in the thoughts, pogo in the.
0: Di tengah keberagaman agama dan budaya yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad di Tibet, terdapat sekolah yang menjadi tempat bagi komunitas Muslim untuk menjaga dan meneruskan ajaran Islam kepada generasi muda. Sekolah-sekolah di Tibet umumnya terbuka untuk semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama. Siswa Muslim di Tibet mendapatkan pendidikan yang sama seperti siswa lainnya, mempelajari berbagai mata pelajaran akademik seperti sains, matematika, bahasa Tibet, dan bahasa Mandarin. Mereka juga tetap bisa menjalankan ibadah mereka dengan bebas, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Uniknya, dalam beberapa kesempatan, siswa Muslim di Tibet memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah-sekolah Buddha dalam tur pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mereka pada sejarah dan filosofi Buddha yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet selama ribuan tahun. Kunjungan ini bukan sekadar wisata edukatif, tetapi juga menjadi ajang untuk membangun pemahaman dan menghormati keberagaman. Di dalam aula kuil dan ruang belajar para biksu, siswa Muslim melihat bagaimana ajaran Buddha diajarkan dan dipraktikkan. Mereka mendengarkan kisah tentang kedamaian dan kebijaksanaan, yang meskipun berasal dari keyakinan yang berbeda, tetap memiliki nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Interaksi ini mencerminkan harmoni yang telah lama ada di Tibet. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Muslim dan Buddha telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Mereka berbagi pasar yang sama, bekerja di lingkungan yang sama, dan bahkan dalam beberapa kesempatan merayakan kebersamaan dalam acara budaya dan sosial. Di kota-kota seperti Lhasa, Shigatse, dan Setang, komunitas Muslim memiliki masjid mereka sendiri, tempat di mana mereka bisa beribadah dan belajar tentang agama Islam. Masjid-masjid ini yang telah berdiri selama ratusan tahun menjadi pusat spiritual bagi komunitas Muslim Tibet. Namun, meskipun mereka menjalankan keyakinan mereka dengan teguh, mereka juga tetap menghormati lingkungan budaya Tibet yang mayoritas beragama Buddha. Salah satu masjid terbesar di Tibet bernama Masjid Agung Lhasa. Masjid Lhasa, yang juga dikenal sebagai Masjid Hebalin, terletak di jantung kota Lhasa, berdampingan dengan pusat-pusat spiritual Buddha Tibet. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah bagi komunitas Muslim Tibet, tetapi juga simbol dari keberagaman dan toleransi yang telah lama dijaga di wilayah ini. Masjid ini bukan hanya tempat untuk salat, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial bagi komunitas Muslim Tibet. Di sini, mereka berkumpul untuk merayakan Hari Besar Islam, mengadakan pengajian, dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka di Tibet. Hingga kini, Masjid Lhasa masih aktif digunakan oleh komunitas Muslim yang ada di Tibet. Di tempat ini, generasi muda Muslim Tibet terus belajar, menjalankan ibadah, dan meneruskan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Masjid Lhasa bukan hanya sekadar bangunan, tetapi sebuah simbol dari perjalanan panjang Islam di Tibet.
2: 100 meters or so east along Baker Street, I noticed many pedestrians wearing white caps.
0: Masjid Lhasa didirikan pada tahun 1716 pada masa dinasti Qing. Masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah bagi komunitas Muslim Kache yang merupakan keturunan pedagang dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang telah bermukim di Tibet selama berabad-abad. Pendirian masjid ini mencerminkan bagaimana Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet, meskipun wilayah ini dikenal sebagai pusat spiritual ajaran Buddha. Dengan berkembangnya komunitas Muslim di Lhasa, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan Islam bagi penduduk Muslim setempat. Sepanjang sejarahnya, Masjid Agung Lhasa telah mengalami beberapa renovasi. Salah satu renovasi besar terjadi pada tahun 1959, bertujuan untuk memperluas dan memperbaiki struktur bangunan agar tetap dapat menampung kebutuhan komunitas Muslim yang semakin berkembang. Masjid ini memiliki luas total 2.600 meter persegi, dengan halaman yang dilengkapi 3 pintu masuk. Bangunan utamanya terdiri dari aula doa, bangunan pai, ruang wudu, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ruang sholatnya sendiri memiliki luas 285 meter persegi, terdiri dari ruang dalam, ruang terbuka, serta platform utama yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Lhasa menggabungkan gaya arsitektur tradisional Tibet dan Islam. Bangunannya memiliki lengkungan melingkar serta menara khas, yang dipadukan dengan unsur seni arsitektur Hui dari Tiongkok. Sebagai masjid tertinggi di dunia, Masjid Agung Lhasa menjadi simbol keberlanjutan Islam di Tibet, serta bukti bahwa Islam dan budaya Tibet telah hidup berdampingan secara harmoni selama berabad-abad. Setelah mengunjungi Masjid Agung Lhasa, kita juga bisa menelusuri jalan-jalan di sekitarnya untuk menikmati suasana kota sambil mencicipi berbagai makanan khas yang dijual oleh pedagang lokal. Di sepanjang jalur ini, kita akan menemukan deretan penjual yang menawarkan beragam camilan dan hidangan lezat, mulai dari keripik renyah, kacang-kacangan panggang, hingga berbagai macam olahan sosis dan sate. Aroma makanan yang menggoda berpadu dengan kesibukan para pedagang dan pembeli menciptakan suasana pasar yang hidup dan penuh warna. Para penjual dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan makanan yang tidak hanya menggugah selera tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner Tibet. Selain camilan ringan, beberapa pedagang juga menjajakan makanan khas lokal, seperti momo, pangsit khas Tibet yang diisi dengan daging atau sayuran, serta tentuk, mie kuah yang menghangatkan tubuh di tengah udara dingin Lhasa. Bagi pengunjung Muslim, beberapa kios menawarkan makanan halal yang disiapkan dengan bumbu rempah khas yang kaya rasa. Menikmati hidangan di tengah suasana kota yang dinamis, dengan pemandangan arsitektur tradisional Tibet di sekelilingnya, memberikan pengalaman unik yang menggabungkan wisata kuliner dan sejarah dalam satu perjalanan yang berkesan.
3: The noodles are very doughy and very soft. The yak is a little bit chewy and fatty and rich. And then it tastes like a little bit of Sichuan pepper, kind of has that fruity citrusiness to it. I think you can just pick it up and drink the soup. Let's try the yak dumplings. And you can already see they're actually very bready, almost like a bready steamed wrapper. Wow, the yak inside of here is much more tender. And it is, rather than a noodle wrapper, it's more of a doughy bread wrapper, like steamed bread, like baozi kind of bread. But just a little meat for flavoring, a little bit of yak. Yak is not eaten in huge amounts because it's so rich, it's so warming.
0: Jadi gimana guys? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Tibet dan merasakan sendiri atmosfer di masjid tertinggi di dunia? Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Mm-hmm.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut. Oh ya, ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hola, me llamo Pamela, vivo en Panamá hace 10 años.
1: Ada beberapa negara di dunia yang cara hidup masyarakatnya membuat kita penasaran dan terkejut dengan berbagai cara. Bayangkan sebuah negara di mana Anda bisa berenang di dua samudra yang berbeda pada hari yang sama. Atau orang-orang tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka ketika melihat orang asing. Mereka sangat senang dan malu melihat Anda. Ini adalah negara di mana orang-orang hidup sederhana dengan keluarga mereka dan bisa bahagia dengan hal-hal sederhana. Bayangkan sebuah negara di mana ketika Anda bermigrasi ke sana dari luar negeri, Anda tidak membayar pajak penghasilan sebesar $1 pun dan semua uang yang Anda hasilkan tetap berada di kantong Anda. Karena alasan ini, negara ini bisa disebut sebagai surga pajak bagi mereka yang berbisnis online. Ini adalah negara Panama yang mungkin pernah Anda dengar melalui terusan Panama. Anda mungkin pernah mendengar tentang Panama dengan satu atau lain cara, tetapi tidak cukup banyak yang diketahui tentang bagaimana orang-orang hidup di sana. Bisa dikatakan, ini adalah negeri beton, pasir, kapal, dan pajak yang rendah. Ini adalah negara Amerika Tengah di mana orang-orang tinggal di gedung-gedung beton bertingkat tinggi, kapal-kapal dagang melewati kanal sempit untuk menghasilkan uang bagi Panama, dan rakyatnya tidak dikenai pajak. Dengan luas wilayah 75.000 km persegi, Panama hanya memiliki populasi 4,5 juta jiwa. Negara ini, yang menempati urutan ke-117 di dunia dalam hal luas wilayah, merupakan negara terpadat ke-130 dalam hal jumlah penduduk. Ibu kota negara ini terletak di pusat negara dan dikenal sebagai Panama City. Bagian utara negara ini menghadap ke Laut Karibia, sedangkan bagian selatan menghadap ke Samudra Pasifik. Tetangga perbatasan daratnya adalah Costa Rica di sebelah barat dan Kolombia di sebelah timur. Pada suatu waktu mereka bahkan bersatu dengan Kolombia, tetapi pada tahun 1903, dengan dukungan Amerika Serikat, mereka memisahkan diri dari Kolombia dan mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Ini adalah bagaimana bendera Panama dirancang setelah kemerdekaan, dengan persegi panjang yang dibagi menjadi 4 dan 2 bintang dengan warna yang berbeda. Bendera mereka sangat menarik perhatian dan indah dalam penampilan. Negara ini terkenal dengan terusan Panama yang terkenal.
0: Y obviamente también Panamá tiene el canal de Panamá que también se puede visitar y entender un montón de la...
1: Terusan ini menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik dan memberikan kemudahan perjalanan yang luar biasa bagi perusahaan pelayaran. Tentu saja, hal ini membuka jalan bagi jutaan dolar untuk masuk ke kas Panama. Terusan Panama adalah tempat yang sangat penting karena secara statistik dikatakan sebagai lintasan tersempit di peta dunia. Terusan ini tentu saja merupakan salah satu karya buatan manusia terbesar di dunia. Hal ini membawa fakta yang menarik. Ini adalah satu-satunya negara di dunia di mana matahari terbit di Pasifik dan terbenam di Atlantik. Jika Anda melihat betapa sulitnya kapal-kapal melewati terusan ini, Anda dapat melihat bahwa bagian yang membagi benua ini menjadi dua ini sangat sempit. Berkat kapal-kapal yang melewati ruang sempit ini, Panama dikatakan menjadi tuan rumah bagi 15% lalu lintas perdagangan global dunia. Bayangkan Anda memiliki sebuah lorong sempit yang membelah benua dan berkat lorong ini, Anda mendapatkan banyak uang dari perdagangan. Mungkin telepon di tangan Anda, komputer di meja Anda, dan banyak lagi barang-barang Anda yang sampai kepada Anda melalui jalur kapal ini. Inilah sebabnya mengapa Panama telah diakui oleh berbagai perusahaan riset sebagai kekuatan maritim terbesar di dunia sejak tahun 1994. Anda sudah bisa menebak bahwa kekuatan ini bukan tentang kekuatan armada, tetapi tentang volume perdagangan. Negara ini memiliki ekonomi yang stabil, tetapi juga berhasil menarik orang dengan kemudahan hidupnya. Di negara yang dikelilingi oleh lautan, tentu saja diharapkan ada banyak ikan. Panama adalah pengekspor utama ikan dari Amerika Tengah ke seluruh Amerika, dan memancing adalah sumber mata pencaharian terbesar bagi orang-orang di negara ini. Memancing adalah sumber pendapatan yang baik di negara ini, sehingga orang-orang terbiasa bangun pagi. Tidak hanya memancing, tetapi seluruh negara Panama memulai hari dengan sangat awal. Tidak seperti negara lain di dunia, orang-orang mulai bekerja pada jam 8 pagi, bukan jam 9 pagi. Bahkan ada banyak orang yang berolahraga pada pukul 7 pagi. Karena matahari terbenam pada pukul 6 sore di negara ini, orang tidak boleh melewatkan matahari terbenam. Oleh karena itu, mereka mulai bekerja 1 jam lebih awal di pagi hari dan menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum matahari terbenam di tempat kerja dan melihat matahari terbenam. Kantor bisnis di negara ini biasanya terdiri dari gedung-gedung pencakar langit yang panjang dan tipis. Pada saat yang sama, bangunan dengan konsep pusat kehidupan tempat tinggal para elit negara ini juga dibangun dari struktur yang besar. Namun tentu saja, ada juga warga Panama yang tinggal di bangunan sederhana.
0: Se paga 2,25 la hora y creo que en la ciudad de Panamá el salario es un poquito más alto, llegando más o menos a un promedio de $650 por mes. Las profesiones más habituales para mí son, hay muchas personas, abogados, médicos, periodistas y muchas personas que se dedican a crear empresas, son empresarios.
1: Negara ini menawarkan kondisi pajak yang menguntungkan dan menarik bagi ekspatriat, yang memungkinkan para pebisnis asing yang datang ke Panama untuk tinggal di tempat tinggal mewah. Bahkan dikatakan bahwa 25% dari 4,5 juta populasi negara ini terdiri dari orang asing. Jika ekspatriat atau penduduk lokal ingin membeli rumah, harga rata-rata apartemen yang layak di Panama adalah sekitar $180.000 hingga $250.000 ASEAS. Perlu dicatat bahwa negara ini adalah negara Amerika Latin pertama yang mengadopsi dolar ASEAS sebagai mata uangnya. Dimungkinkan juga untuk menyewa apartemen yang sangat indah dan mewah di Panama City dengan anggaran bulanan $1.000. Sewa bulanan apartemen ini bisa mencapai $1.500. Jika Anda tidak ingin tinggal di pusat ibu kota, tetapi sedikit di luar kota, Anda dapat dengan mudah menemukan tempat tinggal dengan harga hingga $500 per bulan, karena ada kota-kota kecil yang mengelilingi ibu kota. Daerah dengan kualitas terbaik di kota ini adalah tempat-tempat seperti Costa del Este di pesisir pantai. Sebuah keluarga dengan penghasilan $3.000 atau $4.000 per bulan dapat menyewa apartemen yang layak di sekitar Costa del Este. Memiliki tetangga yang berkualitas dan bahkan bermain golf di lingkungan sekitar. Luas rata-rata apartemen dengan 3 kamar tidur di ibu kota berkisar antara 100 dan 140 meter persegi. Ada juga yang mengatakan bahwa jika Anda pergi ke daerah yang lebih kaya di Panama City, Anda akan melihat bahwa orang-orang di sana memiliki kulit yang jauh lebih putih daripada penduduk setempat. Orang-orang berkulit putih ini sebenarnya bukan orang Panama. Mereka adalah orang-orang yang datang dan pindah ke sana di kemudian hari. Oleh karena itu, orang berkulit putih di negara ini lebih rentan dirampok karena mereka adalah mayoritas orang kaya. Orang yang memiliki uang dianggap sangat terhormat di negara ini. Jika orang lokal menyadari bahwa Anda tidak memiliki uang, rasa hormat mereka terhadap Anda akan berkurang dan mereka tidak akan memberikan penghargaan untuk banyak hal. Sebagai contoh, ada juga tradisi klub di negara ini. Komunitas kaya menjadi anggota klub tertentu. Anda bisa menganggap klub-klub ini sebagai semacam yayasan. Sejumlah besar uang secara teratur diinvestasikan di klub-klub ini oleh orang-orang kaya. Sebagai contoh, bergabung dengan klub bisa menghabiskan biaya sebanyak $100.000. Setelah itu, pembayaran bulanan dilakukan di muka untuk kelangsungan klub. Seiring berjalannya waktu, klub-klub ini menjadi terkenal dan ternama di negara ini dan menjadi cap reputasi dan prestis Anda. Di sisi lain, mereka yang belum pernah ke Panama mengira Panama adalah sebuah desa yang dikelilingi oleh dedaunan dan pohon-pohon palem. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Ibu kota mereka, Panama City, saat ini merupakan salah satu kota paling maju di Amerika Selatan. Sebagai contoh, mereka yang mendengar bahwa tidak ada pajak penghasilan di negara Amerika Tengah mungkin berpikir bahwa sistem di sana belum mapan dan mereka akan pergi ke negara di pedesaan. Kemudian mereka akan terkejut ketika melihat sebuah negara yang urban dan maju. Ketika Anda melihat penduduk lokal di negara yang indah ini, mereka memiliki penampilan khas Amerika Tengah. Mereka terlihat seperti orang Costa Rica dan Kolombia yang berada di sebelahnya. Baik pria maupun wanita memiliki kulit yang gelap dan kecoklatan. Para pria biasanya memiliki tubuh yang berotot dan atletis, sementara para wanita memiliki lekuk tubuh montok yang sering terlihat di Amerika Latin. Para wanitanya ramah, bersemangat, dan berhati hangat. Karena alasan ini, pria dari Kanada dan Amerika Serikat sangat tertarik dengan wanita Amerika Latin. Sebaliknya, orang Eropa tidak akan pernah berpikir untuk menetap di negara-negara Amerika Latin seperti Panama karena masalah keamanan. Bagi orang Eropa, masalahnya bukan hanya tentang kepercayaan. Eropa adalah tempat di mana hujan turun, bahkan di musim panas, dan orang-orang mengenakan jaket karena cuaca dingin. Panama, sebaliknya, adalah tempat yang membuat orang berkeringat sepanjang waktu dan mengundang berbagai alergi. Ada juga banyak makhluk liar di Panama, dan orang Eropa tidak terbiasa hidup di antara mereka. Sebagai contoh, Panama memiliki 9 sasama pemanam spesies burung dan merupakan salah satu dari 20 negara dengan jumlah spesies burung terbanyak di dunia. Karena alasan ini, orang Eropa mungkin alergi terhadap makhluk-makhluk ini. Mereka mungkin tidak ingin tinggal di iklim yang membuat mereka selalu berkeringat karena panas. Dalam hal kecantikan, wanita Kolombia adalah favorit di antara para pria yang datang ke sini dari luar negeri. Namun, dapat dikatakan bahwa pria Kanada dan pensiunan Ali Ayalas menikahi wanita muda Panama. Orang-orang di sini tidak mudah sakit, tubuh mereka lebih tahan terhadap alam karena iklim tropis yang hangat dan kulit mereka tebal. Hobi terbesar masyarakat Panama tidak diragukan lagi adalah hubungan antara pria dan wanita. Baik pria maupun wanita memiliki fisik yang kuat dan hormon mereka bekerja keras. Selain itu, seperti di hampir semua negara Amerika Latin, menari dan hubungan keluarga adalah dasar kehidupan bagi mereka. Di negara-negara Amerika Latin seperti Panama, orang-orangnya sangat menghargai emosi. Orang-orang di sini hidup untuk keluarga dan teman-teman mereka, bukan untuk uang dan karier. Tentu saja, pria senang dengan wanita mereka, dan wanita sangat diinginkan dan hangat terhadap pria. Di Amerika Latin, hanya Brasil yang memiliki jumlah perceraian yang tinggi, dan dalam hal ini, orang Brasil mungkin memimpin dunia dalam hal perceraian. Fakta bahwa tingkat perceraian di Brasil memimpin dunia mungkin terkait dengan populasinya yang besar. Di Panama, bagaimanapun, populasinya kecil, jumlah pria dan wanita lebih sedikit, dan orang-orang lebih setia pada hubungan mereka. Ini karena jika seseorang yang tinggal di Panama kehilangan pasangannya, mereka mungkin tidak seberuntung orang Brasil untuk menemukan yang baru di negara yang sama. Bagaimanapun juga, saya pikir tidak adil bagi para wanita cantik di Panama untuk menipu para wanita yang begitu montok dan cantik. Khususnya di Panama City, Anda akan melihat beberapa wanita yang sangat menarik yang akan membuat Anda terpesona. Itulah sebabnya pria Panama bekerja untuk membuat wanita mereka bahagia dan berusaha keras untuk membesarkan anak-anak mereka. Wanita adalah aset paling berharga dan kegembiraan hidup bagi para pria di sana. Bahkan jika seorang pria Panama tidak memiliki mobil atau rumah, ia dapat mencapai kebahagiaan yang sama hanya dengan istri dan anak-anaknya. Bagi mereka, merasa bahagia bukanlah tentang materi, melainkan tentang keluarga. Namun, meskipun demikian, masih ada pria di negara ini yang menyukai cinta satu malam. Di Panama, ada rumah-rumah yang disewakan dengan konsep garasi untuk hubungan jangka pendek. Sebagai contoh, ada tempat yang disebut Panama Push Button Motels di negara ini. Tempat-tempat ini terlihat seperti garasi di film-film Amerika dan dibangun dengan warna merah muda. Orang-orang tidak pergi ke sana untuk menginap, mereka pergi ke sana untuk satu tujuan dan satu tujuan saja, mendapatkan pengalaman seksual yang bisa mereka dapatkan. Bahkan tidak ada staf yang bekerja di hotel garasi agar orang-orang tidak ketahuan berselingkuh dari pasangannya. Anda pergi ke sana dan membayar $10 per jam, dan garasi akan membukakan pintunya untuk Anda. Itu, teman-teman, adalah hobi besar orang-orang Panama. Ada juga yang mengklaim bahwa ruang garasi ini adalah tempat pertemuan atau persembunyian para penjahat yang sedang dalam pelarian dari negara. Karena tidak ada pemeriksaan identitas dan Anda bisa masuk ke kamar-kamar itu dengan membawa uang. Jadi orang yang bersalah dapat bersembunyi di sana untuk jangka waktu tertentu. Jika Anda baru saja menetap di Panama dan belum memiliki pasangan, Anda juga bisa mencoba memuaskan kebutuhan Anda di lingkungan yang lebih tenang. Di ibu kota misalnya, ada banyak tempat di mana wanita cantik nan seksi dan pria berotot kuat nongkrong di malam hari. Anda bisa menemukan puluhan kafe dan klub malam. Seperti yang Anda ketahui, orang Amerika Latin sudah sangat tertarik untuk bertemu dan berbicara dengan orang baru. Mereka sangat ramah dan murah senyum karena genetika dan karakter mereka. Jika Anda sedikit berhati-hati dengan pakaian, riasan atau rambut Anda, Anda pasti akan menarik perhatian seorang wanita Panama yang cantik atau pria tampan yang punya banyak uang. Oleh karena itu, Anda tidak perlu malu berada di negara Amerika Latin dan bergaul dengan penduduk setempat. Di klub-klub malam ini juga terdapat gadis-gadis penari yang berpakaian serupa, yang semuanya menjadi favorit para pria Amerika karena kecantikan dan kulit mereka yang mulus. Meskipun ini adalah sumber hiburan dan penghasil uang bagi orang miskin di negara ini, orang kaya dan elit menikmati pergi ke kasino. Oleh karena itu, jika Anda mengunjungi Panama pada siang hari, Anda mungkin tidak akan melihat banyak orang. Semua sektor di negara ini umumnya beroperasi di malam hari dan orang-orang tidur di siang hari. Namun demikian, orang Panama menampilkan diri mereka sereligius mungkin. Sebagai contoh, mereka memiliki pepatah yang terkenal. Jika Anda bertanya kepada tukang ledeng apakah dia bisa datang besok pagi dan memperbaiki keran air saya, dia akan menjawab, "Manana si Dios quiere," yang berarti jika Tuhan ingin saya datang. Selain kehidupan yang menyenangkan dengan orang-orang yang cantik, Orang-orang Panama juga religius. Mereka berpesta gila-gilaan di malam hari dan pada siang hari mereka pergi ke gereja untuk berdoa dan meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Ini adalah fakta yang menarik bahwa masyarakat yang sangat menyukai hiburan juga sangat religius. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang Panama menghargai nilai-nilai spiritual dan menikmati kesenangan duniawi pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh, ini adalah negara di mana seseorang yang pergi ke gereja pada siang hari dapat minum di rumah pada malam hari di hari yang sama. Ketika Anda berjalan di jalanan negara ini, Anda akan melihat banyak pedagang kaki lima, baik pria maupun wanita. Banyak orang lanjut usia yang mencoba mencari nafkah dengan menjual barang-barang di jalanan atau melakukan pekerjaan dasar lainnya. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah pensiunan dan bekerja sambilan. Kaum muda dapat bekerja di bidang konstruksi dan mereka yang memiliki sedikit modal cenderung membuka toko. Dengan cara ini, mereka bertujuan untuk menghasilkan uang yang lebih baik dengan pekerjaan jangka panjang daripada pekerjaan sementara sehari-hari. Ada juga ribuan orang di jalanan di Panama yang mencari pekerjaan apapun. Mengingat jumlah penduduk dan luasnya negara ini, tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan di sana dalam waktu singkat. Meskipun demikian, pemerintah Panama menawarkan banyak insentif kepada para pensiunan. Para pensiunan Panama mendapatkan diskon 25% untuk perjalanan darat dan udara di beberapa restoran dan museum di negara ini. Terlepas dari kondisi ekonomi yang sulit ini, orang Panama tidak pernah kehilangan antusiasme untuk hidup. Mereka selalu bersemangat, hidup secara positif dan bahagia dalam diri mereka. Sebagai contoh, mereka memiliki pepatah yang mengatakan bahwa perang adalah omong kosong, ini semua tentang manuver. Orang Panama benar-benar memancarkan kehidupan yang positif. Dengan kata lain, orang Panama melihat diri mereka sendiri dalam perjuangan untuk bertahan hidup dan tidak takut akan kesulitan. Jika Anda pergi ke Panama, Anda akan melihat bahwa setiap orang yang akan Anda temui di sana memiliki karakter yang kuat dan bertindak secara dewasa. Orang Panama adalah pekerja keras dan merupakan orang dewasa sejati dari usia 7 hingga 70 tahun. Meskipun masyarakat lokal sangat harmonis di antara mereka sendiri, mereka tidak senang dengan birokrasi dan politik. Mereka percaya bahwa ada korupsi besar-besaran di negara ini, meskipun banyak orang tidak mau mengakuinya. Masyarakat Panama tidak puas dengan politik dan mengharapkan para pemimpin mereka untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi mereka. Saya rasa di banyak negara di Amerika Selatan, korupsi dan masalah ekonomi terkait masih ada. Contoh terbaik dari hal ini tentu saja Venezuela. Selain itu, jika Anda ingin berbelanja di toko lokal Panama, jangan pernah mencoba menawar, terutama orang-orang dari latar belakang Slavia dan Timur Tengah yang suka menawar. Namun, tidak demikian halnya di negara-negara Amerika Tengah seperti Panama. Namun, karena kondisi kehidupan yang sangat sulit di negara ini, orang-orang ingin mendapatkan uang penuh untuk produk yang mereka jual, dan mereka benar untuk melakukannya. Ingat, Costa Rica juga mengalami situasi yang sama. Beberapa produk di negara ini sangat mahal. Sebagai contoh, produk yang bisa Anda beli seharga $2 di Amerika Serikat bisa berharga $25 di toko Panama. Para pensiunan yang datang untuk tinggal di Panama dari Kanada atau Amerika Serikat menghabiskan rata-rata $2,000 per bulan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Panama. Aliran uang masuk ke negara ini juga meningkatkan pendapatan nasional warga Panama.
0: Las personas de Panamá la verdad que son bastante agradables, pueden ser un poquito tímidas al principio, pero después que agarran confianza la verdad que son personas muy muy agradables.
1: Bagian timur Panama khususnya memiliki hutan yang lebat dan sejak tahun 2000-an hutan tersebut telah ditebang dan dibuka untuk pertambangan. Meskipun hal ini terlihat seperti investasi di negara ini, lahan hijau Panama berubah menjadi tumpukan batu. Perusahaan-perusahaan pertambangan ini biasanya berbasis di Kanada. Karena alasan ini, para pencinta lingkungan Panama tidak senang dengan tren ini dan mengkritik pemerintah mereka di setiap kesempatan. Karena tambang-tambang tersebut menghancurkan ruang hijau mereka, mencemari sumber air alami mereka, dan membuat orang sakit karena gas kimia yang mereka sebarkan. Di sisi lain, negara ini memiliki masalah imigrasi. Karena Panama terletak di jalur migrasi utara ke selatan dan selatan ke utara, ada migran dari negara-negara Karibia yang tidak aman seperti Haiti, serta dari negara-negara Amerika Selatan yang berbahaya seperti Venezuela. Menurut statistik, lebih dari 500 ribu orang bermigrasi ke Panama pertama pada tahun 2023 saja. Sebagian besar dari mereka adalah migran yang memasuki negara ini secara ilegal melalui hutan Darien. Karena itu, keamanan di Panama patut dipertanyakan. Saat Anda berjalan-jalan di sekitar ibu kota, Anda akan melihat banyak pos pemeriksaan polisi dan patroli polisi. Polisi tidak pernah menginginkan sesuatu terjadi pada turis, terutama dari Amerika Serikat. Karena jika sesuatu terjadi pada warga negara AS di Panama, itu berarti negara tersebut akan masuk ke dalam proses politik yang akan menimbulkan masalah. Dan mereka tidak pernah ingin ambil bagian dalam hal itu. Pemerintah Panama tidak ingin imigran ilegal tinggal di negara ini. Jika Anda dihentikan oleh patroli polisi saat berjalan di Panama dan Anda tidak memiliki surat-surat resmi untuk tinggal di sana, kemungkinan besar Anda akan dideportasi. Polisi Panama sangat tidak kenal ampun terhadap imigran gelap dari negara-negara yang berada di bagian utara, seperti Nicaragua, El Salvador, dan Honduras. Karena negara-negara ini adalah rumah bagi beberapa orang yang paling tidak aman dan dikriminalisasi di Amerika Tengah. Namun, jika Anda memiliki izin tinggal dan izin tinggal di Panama, mereka tidak akan mengekstradisi Anda meskipun Anda adalah seorang penjahat di negara lain. Panama hanya mendeportasi mereka yang masuk secara ilegal dan mereka yang tidak memiliki izin tinggal. Di sisi lain, bank dan toko perhiasan adalah tempat yang paling sering dirampok di negara ini. Jika Anda pergi ke bank di Panama, Anda mungkin akan mengalami perampokan pada hari itu. Terutama di bulan Desember, ketika pengangguran tertinggi di negara ini, jumlah perampokan mulai meningkat. Pada bulan-bulan musim panas, orang-orang mencari pekerjaan melalui pariwisata dan mencari nafkah.

negara itu, akan ada protes besar-besaran. Jadi mereka mungkin mengabaikan tagihan mereka. Terlepas dari berbagai keuntungan pajak yang dinikmati Panama, sekitar 1 juta dari 4,5 juta penduduk Panama hidup dalam kemiskinan. Mereka yang paling berjuang melawan kemiskinan sebagian besar adalah orang-orang dari Afrika dan petani di daerah pedesaan. Diyakini ada ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan di negara ini. Masalah lainnya adalah terbatasnya lahan di negara ini yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Meskipun sebagian besar penduduk lokal dapat menemukan pekerjaan di sektor-sektor seperti keuangan, perbankan, pariwisata, logistik, dan asuransi, jumlah total pekerjaan di negara ini hanya mampu menyediakan lapangan kerja untuk 75% populasi. Karena kebutuhan akan pekerjaan, gaji di negara ini tidak mencapai tingkat yang sangat tinggi. Gaji rata-rata bagi mereka yang memiliki pekerjaan di negara ini mulai dari $300 hingga $750. Sangat tidak mungkin seorang warga lokal Panama dapat menghasilkan lebih dari $1.000 per bulan. Misalnya, jumlah total uang yang masuk ke rumah keluarga Panama yang terdiri dari 4 orang di negara ini tidak melebihi $800 hampir sepanjang waktu. Gaji pensiunan di negara ini juga sangat rendah. Pensiunan Panama hanya berpenghasilan $200 per bulan dan tidak masuk akal jika mereka bisa hidup dengan gaji $200. Dari 1 juta orang miskin di negara ini, sekitar 650.000 orang dikatakan berada di bawah garis kelaparan. Jika Anda pergi ke lingkungan mereka, rumah-rumahnya seringkali pucat dan seperti rumah kumuh. Bangunan apartemen Spanyol yang berusia lebih dari 100 tahun belum pernah dirawat atau diperbaiki dengan cara apapun, sehingga catnya terkelupas dan lembab. Sehingga orang-orang yang tinggal di sana juga terlihat tidak terurus. Dikabarkan juga ada banyak korupsi di Panama. Misalnya, suap harus dibayarkan untuk menyelesaikan proses bisnis. Pekerjaan sengaja diperlambat atau dihentikan. Idenya adalah para pejabat ingin menerima suap dari Anda. Orang-orang yang ingin melepaskan diri dari semua kemiskinan dan perjuangan untuk bertahan hidup secara alami terlibat dalam kegiatan ilegal. Karena Panama berada di jalur transit dua negara penting, Meksiko dan Kolombia, maka ada perdagangan narkoba ilegal yang sangat besar di sana. Orang-orang miskin membuat kapal selam buatan sendiri untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang dan menggunakannya untuk menjual zat terlarang seperti kokain ke tempat-tempat seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Tujuan mereka adalah melakukan pengiriman yang sukses tanpa tertangkap polisi, lalu melarikan diri ke negara yang jauh untuk menjauh dari kemiskinan. Karena Panama adalah koloni Spanyol di masa lalu, bahasa Spanyol adalah bahasa utama yang digunakan di negara ini, seperti halnya di banyak negara Amerika Latin saat ini. Meskipun Kolombia ingin mempertahankan Panama, fakta bahwa terusan Panama melayani kepentingan Amerika Serikat membuat AS mendukung Panama dan Kolombia tidak dapat mencegah pemisahan ini. Segera setelah kemerdekaan Panama, Amerika Serikat mengambil alih proyek terusan dari Prancis dan berhasil membangun terusan Panama dalam waktu 10 tahun. Dikatakan bahwa 27.500 pekerja meninggal akibat tanah longsor, penyakit menular, dan berbagai kecelakaan kerja. Jadi terusan yang memungkinkan Anda menyeberang dari satu samudra ke samudra lain dan dilalui puluhan ribu kapal setiap tahunnya, sebenarnya adalah proyek buatan untuk tujuan komersial. Ini merupakan proyek yang sukses oleh para insinyur untuk perdagangan maritim modern. Sejak pembangunannya, terusan ini telah dan terus menjadi instrumen utama perdagangan maritim global. Ada juga foto Presiden AS Theodore Roosevelt yang mengenakan topi jerami pada tahun 1904 saat kanal sedang dibangun, yang kemudian menjadi populer di Panama dan dikenal sebagai topi Panama. Saat ini, Anda dapat melihat banyak orang mengenakan topi jerami di Panama dan ada perselisihan antara Ekuador dan Panama mengenai asal-usul topi tersebut. Saat ini, pada kenyataannya, banyak proyek besar yang telah membantu Panama berkembang didanai oleh Amerika Serikat. Jembatan Amerika adalah contoh lainnya. Jembatan ini menghubungkan pintu masuk ke samudra besar di Panama dengan terusan Panama dan dibangun oleh Amerika Serikat. Gedung-gedung pencakar langit di ibu kota dan investasi perusahaan-perusahaan penting sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Hingga 100 tahun yang lalu, Panama secara harfiah adalah sebuah desa yang terdiri dari rawa-rawa dan hutan belantara yang dalam di mana Anda bisa tersesat. Setelah kemerdekaan, AES berinvestasi besar-besaran di negara ini. Tentu saja mereka tidak
melakukannya dengan cuma-cuma dan mereka menuai hasil dari investasi mereka di Panama. Sebagai contoh, berkat Panama, mereka dapat memasarkan produk mereka ke luar negeri. Sebagai contoh, Panama adalah negara di mana Coca-Cola pertama kali ditawarkan untuk dijual di luar Amerika Serikat. Orang Amerika membawa Coca-Cola ke negara ini pada tahun 1906, hanya

0: 3 tahun setelah pembebasan Panama dan mulai menjualnya. Ada juga komunitas Cina yang signifikan di negara ini dan orang-orang ini adalah pelopor bisnis elektronik di Panama. Mereka dapat membuka toko telepon dan menjual telepon atau membawa perangkat elektronik lainnya dari Cina dan memperdagangkannya di sini. Salah satu tempat paling populer untuk dikunjungi di ibu kota Panama City adalah Kepulauan Amador. Ketika Anda pergi ke sana, Anda dapat dengan mudah melihat seluruh Panama dari sisi yang berlawanan. Tempat ini dinamai sesuai dengan nama presiden pertama mereka, Amadora Guerrero. Jika dilihat dari atas, Amador terlihat seperti cabang-cabang bunga dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Karena pulau-pulau ini berdekatan satu sama lain, mereka terhubung oleh jalan raya dan transportasi difasilitasi dengan cara ini. Selama pembangunan terusan Panama, banyak bahan bangunan yang digali dan bahan-bahan ini digunakan dalam pembangunan jalan di Kepulauan Amador. Berbicara tentang transportasi, Panama City, ibu kota negara ini, juga memiliki sistem kereta bawah tanah. Tidak hanya taksi dan bus, sistem kereta bawah tanah ini juga memungkinkan orang untuk pergi ke berbagai tempat di kota ini. Salah satu kesenangan orang kaya di kota di pulau-pulau ini adalah memiliki kapal pesiar dan menikmati tur dan relaksasi di sekitar pulau-pulau dengan kapal pesiar mereka. Di negara ini, para imigran dapat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah swasta berkualitas internasional di negara ini. Sekolah-sekolah tersebut menggunakan bahasa Spanyol dan Inggris. Bahkan jika Anda mengirim anak Anda ke sekolah swasta saat tinggal di Panama, perlu dicatat bahwa beberapa anak merokok, terutama di sekolah menengah. Dengan kata lain, tidak cukup hanya menginvestasikan uang di sekolah swasta dan menyekolahkan anak Anda di sekolah yang bagus di sana agar anak Anda tumbuh dengan baik. Dalam hal pendidikan, Anda mungkin akan terkejut bahwa, misalnya, sebuah keluarga yang pindah dari Kanada ke Panama mengklaim bahwa pendidikan lebih baik di sekolah-sekolah Panama. Mereka mengatakan bahwa anak-anak diajarkan tabel perkalian di kelas 6 atau 7. Pada awalnya, informasi ini terdengar seperti lelucon, tapi alasan mereka sangat masuk akal. Dia berbicara tentang fakta bahwa Kanada membutuhkan orang-orang yang menjadi buruh daripada profesional yang sangat terampil. Negara ini lebih membutuhkan pekerja dan pengrajin daripada pengacara dan dokter. Itu sebabnya, kata mereka, pendidikan yang diberikan kepada anak-anak di sekolah umum Kanada sangat mendasar. Namun di Panama, justru sebaliknya. Karena di sana, Anda juga membutuhkan lebih banyak orang berpendidikan tinggi untuk memajukan negara. Untuk alasan ini saja, Panama bisa menjadi pilihan logis bagi beberapa keluarga. Dengan kata lain, mereka dapat mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta di Panama, sementara di negara asal mereka, mereka dapat mengirim mereka ke sekolah negeri. Atau seseorang yang tidak pergi ke rumah sakit swasta di negaranya dapat memperoleh layanan dengan kualitas terbaik di klinik swasta di Panama tanpa harus pergi ke rumah sakit umum, karena layanannya lebih murah. Selain itu, sektor medis di Panama juga lebih berkembang secara negara dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Karena setelah kemerdekaan mereka, mereka membawa pelatihan medis dan teknologi dari Amerika Serikat di bidang medis. Seperti di hampir semua sektor, hal ini membuat mereka lebih menonjol di bidang medis daripada negara tetangga lainnya. Saat ini, orang-orang di Kanada dan Amerika Serikat yang memiliki kebutuhan medis penting melakukan riset harga dan sering pergi ke negara-negara Amerika Latin seperti Panama untuk berobat, bukan ke negara mereka sendiri. Karena mereka akan mendapatkan kualitas layanan yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi, rumah sakit Panama memiliki peralatan dan perlengkapan medis yang canggih. Anda juga dapat memiliki mobil mewah di Panama dengan membayar cicilan mobil yang rendah, dan Anda bisa mendapatkan mobil yang sama dengan harga yang lebih murah daripada di tempat-tempat seperti Kanada atau Amerika Serikat. Jangan kaget melihat kendaraan ultra mewah, terutama di lingkungan mewah. Namun, seseorang yang bermigrasi ke negara ini tanpa persiapan mungkin harus menghadapi banyak masalah dan orang-orang yang bermasalah di sini. Ketika Anda mengajukan permohonan untuk tinggal di negara ini, pertama-tama mereka memberi Anda izin tinggal sementara selama 2 tahun, dan kemudian Anda dapat memperpanjang masa tinggal Anda jika Anda memasuki status permanen. Anda bahkan dapat mengajukan permohonan paspor dari Panama dari waktu ke waktu. Misalnya, katakanlah Anda baru saja menetap di Panama dan melahirkan di sana. Negara Panama mempermudah pembuatan paspor untuk anak-anak asing yang lahir di negara ini. Jadi, jika Anda tidak berhasil mendapatkan paspor untuk diri Anda sendiri saat tiba di sana, cobalah untuk memiliki anak. Dengan melahirkan anak Anda di Panama, Anda dapat menjadikannya warga negara Panama, dan kemudian pintu akan terbuka bagi Anda untuk menjadi warga negara Panama. Saya tidak tahu paspor negara mana yang Anda miliki, tetapi hari ini dengan paspor Panama, Anda dapat melakukan perjalanan ke 153 negara di dunia tanpa visa. Dalam hal ini, paspor Panama adalah paspor terkuat ke-24 di dunia. Anda tidak perlu heran bahwa mereka memiliki paspor yang kuat karena mereka memiliki Amerika Serikat di belakangnya. Di antara negara-negara yang dapat dimasuki oleh warga Panama tanpa visa adalah negara-negara Schengen yang merupakan anggota Uni Eropa. Sebagai contoh, negara-negara di Asia Selatan dan Timur Tengah harus berusaha keras untuk mendapatkan visa untuk bepergian ke negara-negara Eropa. Anda juga harus fasih berbahasa Spanyol untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di negara ini. Orang yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan internet dan yang mencari pekerjaan dengan usaha fisik tidak dapat dengan mudah menemukan pekerjaan tanpa menguasai bahasa Spanyol. Selain itu, sangat sulit bagi orang asing untuk menghasilkan uang di Panama ketika ada sekitar 1 juta orang miskin di negara ini dan sebagian besar orang miskin ini menganggur. Namun, jika Anda seorang programmer komputer yang bekerja di luar negeri dan Anda tidak membutuhkan pekerjaan di Panama, Anda memiliki hak istimewa yang penting. Bagaimanapun, orang luar yang datang ke Panama menggambarkannya sebagai negara yang penuh dengan korupsi, orang-orang yang hangat dan positif, serta pecinta alam. Panama memang merupakan surga pajak bagi mereka yang memiliki bisnis online dan mereka dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan terjangkau di negara ini. Ringkasnya, Panama dapat membuat Anda hidup di surga sesuai dengan status dan kekuatan finansial Anda, dan dengan demikian membuat Anda merasa bahagia. Hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang Panama untuk saat ini. Selamat
1: tinggal. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world. Jika kita memutar waktu kembali ke era 80-an hingga awal 2000-an, ada satu nama yang menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia audio, baik di head unit mobil ataupun home theater di rumah. Logo ini adalah jaminan kualitas suara tanpa kompromi. Nama itu adalah Pioneer. Pioneer bukan sekedar merek, ia adalah standar. Standar untuk audio mobil, standar untuk perangkat DJ di seluruh klub malam dunia, dan standar untuk kualitas gambar TV terbaik yang pernah diciptakan manusia. Tapi coba lihat sekeliling kalian sekarang. Di mana merek Pioneer? Mengapa raksasa teknologi Jepang yang pernah merajai dunia ini tiba-tiba seolah lenyap ditelan bumi? Hari ini, kita akan membahas salah satu merek yang mendefinisikan industri audio dunia. Melahirkan inovasi yang melampaui zamannya, namun akhirnya hancur justru karena mereka terlalu perfeksionis. Ini adalah kisah tentang Pioneer. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada tahun 1937 di Jepang. Seorang pria bernama Nozomu Matsumoto, ia mendengarkan suara dari sebuah speaker dinamis buatan Amerika untuk pertama kalinya. Suara itu begitu jernih, begitu hidup, hingga membuat Matsumoto merinding. Saat itu, Matsumoto bertekad, saya harus membuat speaker dengan suara seindah ini, tapi buatan Jepang. Pada tahun 1937, Matsumoto berhasil menciptakan produk pertamanya, sebuah speaker dinamis berukuran 8 inci yang ia beri nama A8. Karena keyakinannya bahwa ia adalah perintis dalam industri ini, ia menempelkan logo bertuliskan kata Pioneer, yang berarti sang pelopor, pada speaker tersebut, beserta lambang Garputala Omega. Setahun kemudian, tepatnya Januari 1938, Matsumoto mendirikan perusahaan bernama Fukuin Shokai Denki Seisaksho di Tokyo. Barulah pada tahun 1961, karena merek Pioneer sudah terlalu terkenal, nama perusahaannya resmi diganti menjadi Pioneer Electronic Corporation. Keberhasilan dari speaker A8 ini membuat Pioneer dipercaya sebagai penyuplai komponen audio terbaik di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Memasuki tahun 1970-an, Pioneer bukan lagi sekedar pembuat speaker, mereka merajai pasar komponen audio. Di saat pesaing seperti Sony berfokus pada kemudahan portable seperti Walkman, dan Matsushita atau Panasonic bermain di pasar massal, Pioneer memilih jalur lain, yaitu kualitas audio high-end. Pada tahun 1970, Pioneer menyadari bahwa hardware atau alat pemutar tidak akan laku tanpa software atau musik atau film. Maka Pioneer menjalin kerjasama strategis atau joint venture dengan raksasa hiburan Amerika, Warner Bros. Records dan Watanabe Productions. Mereka membentuk Warner Pioneer Corporation. Lewat kerjasama ini, Pioneer mendapatkan hak eksklusif untuk mendistribusikan artis-artis raksasa dari label Warner seperti Led Zeppelin, Deep Purple, hingga Madonna di pasar Jepang dan sebagian Asia. Sebaliknya, Warner Bros. Mendapat keuntungan karena musik dan film mereka dipasarkan satu paket dengan perangkat keras premium buatan Pioneer. Pada tahun 1975, Pioneer merilis komponen car stereo pertama di dunia. Merekalah yang menemukan konsep bahwa radio mobil bisa dirakit terpisah, head unit, amplifier, dan speaker. Sinergi ini semakin gila ketika Pioneer memperkenalkan Laserdisc atau LD ke pasar konsumen di awal 80-an. Bayangkan, saat orang-orang masih pakai kaset VHS yang gambarnya semut semua, Pioneer sudah menjual piringan optik seukuran piringan hitam yang bisa menampilkan video dengan resolusi analog terbaik di zamannya. Inilah cikal bakal teknologi CD dan DVD di masa depan. Pioneer bukan lagi sekedar pabrik elektronik, melainkan kerajaan hiburan raksasa. Mari kita bawa nostalgia ini ke Indonesia era 90-an hingga 2000-an, di mana Pioneer punya tempat yang sangat spesial. Car Audio. Head unit wajib anak mobil 90-an, teknologi super tunernya menjamin sinyal FM tetap jernih sampai keluar kota. Ditambah amplifier bawaan MOSFET 50 watt kali 4, speaker pintu mobil sudah bisa bergetar hebat tanpa perlu tambahan ampli. Home Theater Todoroki, primadona ruang tamu 2000-an. Sesuai namanya yang berarti menggemuruh, spesifikasinya brutal untuk kelas rumahan. Berbekal AV receiver bertenaga hingga 1200 watt RMS dan subwoofer raksasa, dentuman bass Todoroki adalah mimpi buruk bagi tetangga sebelah. Pioneer CDJ, seri 1000 dan 2000. Tuhannya dunia malam. Rilis tahun 2001, alat ini revolusioner karena memungkinkan DJ melakukan scratching pada kepingan CD selayaknya piringan hitam. Fitur ini sukses membunuh dominasi Technics dan membuat Pioneer memonopoli booth DJ di seluruh dunia hingga hari ini. Sang legenda, TV plasma Kuro. Bagi para audiophile dan videophile, inilah rajanya televisi. Sesuai namanya, Kuro atau hitam, TV ini menghasilkan warna hitam pekat dengan kontras tak terbatas, jauh meninggalkan TV LCD masa itu yang masih keabu-abuan. Saking legendarisnya, layar OLED modern pun masih sering dibanding-bandingkan dengan TV ini. Tentu saja Pioneer tidak sendirian di medan perang. Di sektor rumahan, mereka dihajar habis-habisan oleh Sony dan Panasonic yang lebih agresif dalam marketing dan memproduksi barang yang lebih murah. Di lini audio mobil, mereka saling bunuh dengan Alpine yang mengklaim punya kualitas suara audiophile, Nakamichi di kelas Sultan, serta Kenwood dan JVC. Pioneer selalu mengambil posisi sebagai barang premium. Kualitas mereka memang nomor satu, namun disinilah bibit-bibit kehancuran itu mulai ditanam. Karena kualitas build-nya yang gila-gilaan seperti tank, hingga hari ini barang-barang Pioneer lama menjadi incaran kolektor kelas berat. Harganya bisa bikin geleng-geleng kepala. Salah satu barang paling dicari adalah Pioneer SX1980. Ini adalah salah satu receiver paling kuat yang pernah dibuat dengan daya 270 watt per channel. Beratnya nyaris 35 kg. Para kolektor audio vintage saat ini rela membayar puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan barang ini dalam kondisi mulus. TV plasma Kuro generasi terakhir, Pro111FD atau Pro151FD. Meskipun sudah lebih dari satu dekade, masih banyak kolektor home theater yang mencari TV ini karena gambarnya masih bisa bersaing dengan TV OLED modern kelas menengah. Bagaimana perusahaan sebesar ini bisa lenyap? Jawabannya ada pada kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan. Ingat TV Pioneer Kuro yang luar biasa tadi? Ironisnya, itulah produk yang menjadi pedang bermata dua dan menusuk jantung Pioneer. Untuk membuat TV plasma berkualitas tinggi, Pioneer membakar dana research and development atau R&D yang masif. Biaya produksinya sangat mahal. Harga jual TV Kuro kala itu bisa menembus di atas 50 juta rupiah. Di saat yang sama, perusahaan Korea seperti Samsung dan LG mulai membanjiri pasar dengan TV LCD yang kualitasnya cukup bagus, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Pasar dunia berubah. Konsumen tidak peduli dengan hitam yang pekat. Mereka hanya ingin TV layar flat yang murah. Di dalam internal perusahaan Pioneer, terjadi perang dingin. Pihak manajemen dan keuangan berteriak, kita harus menurunkan standar kualitas, beralih ke komponen yang lebih murah, dan melawan TV Korea, atau kita bangkrut. Namun pihak engineering atau teknisi menolak keras. Mereka merasa menurunkan kualitas adalah penghinaan terhadap nama Pioneer. Mereka tidak mau kompromi. Apa yang terjadi? konsumen ternyata lebih memilih TV layar tipis yang murah ketimbang TV mahal bergambar sempurna. Pioneer mulai mencetak kerugian besar-besaran. Idealisme untuk menjadi yang terbaik justru mencekik leher mereka sendiri. Lalu bagaimana nasib Pioneer hari ini? Apakah mereka sudah mati total? Jawabannya, ya dan tidak. Kerugian dari divisi TV menular ke seluruh tulang punggung perusahaan. Menjelang krisis finansial global 2008-2009, Pioneer hancur lebur. Tahun 2009, dengan berat hati, Pioneer mengumumkan penghentian total produksi TV dan menjual ratusan paten teknologi plasma mereka ke saingannya Panasonic. Tahun 2014, divisi kebanggaan mereka, Home Audio dan Video, yang memproduksi receiver dan speaker home theater, dijual ke perusahaan lain, yaitu Onkyo, yang tragisnya, Onkyo juga akhirnya bangkrut beberapa tahun kemudian, dan kini lisensinya dipegang oleh Vox International dan Sharp, yang kemudian membentuk Premium Audio Company. Dan puncaknya, tahun 2015, divisi paling menguntungkan mereka, Pioneer DJ, terpaksa dijual ke grup investor KKR atau Kohlberg Kravis Roberts demi mendapatkan uang tunai. Divisi DJ ini sekarang berdiri sendiri di bawah nama perusahaan baru Alpha Theta Corporation. Dan mereka mulai merilis produk baru tanpa menggunakan nama Pioneer lagi. Lalu apa yang tersisa dari Pioneer Corporation hari ini? Pioneer saat ini hanyalah bayang-bayang masa lalunya. Mereka mempertahankan bisnis awal mereka, yaitu car audio atau audio mobil dan komponen OEM. Namun ironisnya, dominasi mereka di pasar ini pun sedang digempur habis-habisan oleh invasi head unit Android murah asal Cina yang menawarkan fitur ala tablet PC. Kisah Pioneer adalah pengingat yang menyakitkan. Menjadi pembuat produk terbaik dengan kualitas tertinggi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup di industri teknologi. Terkadang pasar tidak mencari kesempurnaan. Mereka hanya mencari sesuatu yang cukup bagus dengan harga yang masuk akal.
3: Barang Pioneer apa yang paling kalian ingat? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
4: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairul nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Eh, tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

jika suatu hari kau kembali mengingatku. Ketahuilah, aku sudah belajar melepaskanmu.

0: punya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
3: Pada abad kedua Masehi, tepatnya sekitar tahun 117 Masehi, kota Roma berada di puncak kejayaannya. Di masa Kaisar Trajan, Roma dihuni lebih dari 1 juta penduduk, menjadikannya kota terbesar di dunia saat itu. Kota ini dipenuhi forum megah, koloseum, pemandian umum, dan akueduk yang menyalurkan air bersih dari puluhan kilometer jauhnya. Memasuki abad ketiga Masehi, sekitar tahun 235 hingga 284 Masehi, Kekaisaran Romawi mulai mengalami krisis besar, perebutan kekuasaan, inflasi, wabah penyakit, dan melemahnya ekonomi perlahan menggerogoti stabilitas kekaisaran. Situasi semakin memburuk ketika Roma diserang dan dijarah. Pada tahun 410 Masehi, bangsa Visigoth memasuki dan menjarah kota Roma. Lalu pada tahun 455 Masehi, bangsa Vandal kembali menjarah kota ini. Titik balik terjadi pada tahun 476 Masehi, ketika Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, dilengserkan. Tahun ini sering dianggap sebagai berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Namun Roma tidak runtuh dalam satu malam. Sepanjang abad ke-6 hingga abad ke-8 Masehi, jaringan perdagangan runtuh, pasokan gandum dari Afrika Utara terputus, dan banyak akueduk rusak serta tidak terawat. Tanpa air bersih dan logistik yang stabil, penduduk mulai meninggalkan kota. Populasi Roma yang sebelumnya lebih dari 1 juta jiwa menyusut drastis menjadi sekitar 30 hingga 50 ribu orang. Bangunan megah kehilangan fungsinya. Koloseum yang dulu dipenuhi sorak penonton berubah menjadi tempat tinggal, gudang, bahkan kandang ternak. Forum Romawi yang pernah menjadi pusat politik perlahan berubah menjadi lahan kosong dan ladang. Batu-batu bangunan kuno dibongkar dan digunakan ulang untuk membangun rumah dan gereja. Roma tidak kalah oleh satu pertempuran besar, melainkan oleh waktu, runtuhnya sistem, dan dunia yang perlahan meninggalkannya. Sebuah kota yang pernah menguasai dunia akhirnya bertahan dalam kesunyian selama berabad-abad.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara di antaranya.
1: Kofifa sebut Muktamar NU momentum perkuat soliditas. Legislator mendorong revisi undang-undang pertegas batas kewenangan Kadin.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Semoga Muktamar NU ini menjadi momentum kebaikan bagi NU, momentum untuk semakin mensolidkan organisasi, memperkuat persaudaraan umat dan bersama-sama mewujudkan NU sebagai bagian strategis dalam memajukan bangsa, kata Kofifa dalam keterangannya di Jombang, Jumat. Menurut dia, Muktamar NU tidak sekedar menjadi forum untuk menentukan arah organisasi dan kepemimpinan, tetapi juga ruang muhasabah untuk melihat kembali perjalanan pengabdian NU, sekaligus merumuskan langkah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kofifa mengatakan, soliditas menjadi modal penting bagi NU dalam menjalankan khidmat organisasi di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Dengan basis warga yang besar serta jaringan pesantren dan lembaga pendidikan yang luas, menurut dia, NU memiliki potensi mengambil peran strategis dalam berbagai persoalan kebangsaan. Pendengar anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya mendorong revisi Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mempertegas batas kewenangan organisasi tersebut agar tidak mengambil alih peran negara. Kadin memang harus diperkuat, tetapi kekuatan sejatinya ada pada kemandirian dan mutu masukannya, bukan pada kewenangan negara yang dipinjam, kata Asep dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis. Menurut dia, dunia usaha nasional membutuhkan wadah yang lebih kuat, representatif dan didengar, namun penguatan Kadin melalui revisi undang-undang harus tetap menempatkan organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah. Dia menilai Kadin sebaiknya berperan memberikan masukan dan konsultasi strategis kepada pemerintah, bukan memperoleh kewenangan yang selama ini menjadi domain negara. Kadin tidak boleh mengambil peran negara sedikit pun, cukup menjadi mitra yang memberi masukan strategis demi kemajuan dunia usaha, bangsa dan negara, ujar legislator asal Dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor itu.
0: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Jika Anda pernah naik pesawat dalam hidup Anda, Anda mungkin tidak pernah berhenti memikirkannya. Tetapi ada detail dalam konstruksinya yang, pada pandangan pertama, terlihat sangat gila. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa para insinyur menaruh puluhan ton bahan bakar yang mudah terbakar persis di tempat yang paling lentur, yang paling banyak mengalami gaya, dan yang, secara teoritis, akan menjadi yang paling berbahaya selama penerbangan? Di sayap. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa tidak menaruh semuanya di badan pesawat, yang terlihat 1000 kali lebih aman, lebih terlindungi, dan lebih logis? Jika Anda bertanya kepada penumpang manapun, mereka akan langsung menjawab, di badan, kan? Di sana diperkuat, tertutup, terlindungi. Itu masuk akal, secara teori. Tetapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu keputusan rekayasa paling cerdas dan paling matang dalam sejarah penerbangan. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah dan dengan detail yang hampir tidak ada yang menjelaskan, mengapa sayap adalah tempat yang sempurna untuk bahan bakar. Kita akan berbicara tentang keseimbangan, ekonomi, fisika murni, keamanan, dan bahkan bagaimana bahan bakar ini membantu sayap agar tidak patah di udara. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena manfaat terakhir yang akan saya ungkapkan sungguh jenius. Dan itulah yang membuat perbedaan antara pesawat yang efisien dan pesawat yang harus jauh lebih berat dan mahal untuk terbang. Mari kita mulai dengan yang jelas, tetapi dengan pandangan yang lebih dalam. Badan pesawat adalah ruang paling berharga yang ada di dalam pesawat. Di sanalah penumpang yang membayar, bagasi, kargo yang menghasilkan pendapatan, sistem elektronik, dapur, toilet, semua yang mengubah penerbangan menjadi bisnis yang menguntungkan. Setiap meter kubik di sana bernilai emas bagi maskapai penerbangan. Jika Anda memutuskan untuk menjejalkan tangki bahan bakar di sana, Anda harus mengurangi kursi, mengurangi bagasi, atau membatasi kargo. Lebih sedikit penumpang, lebih sedikit tiket terjual. Lebih sedikit kargo, sama dengan lebih sedikit pengiriman. Dan dalam penerbangan komersial, di mana marin keuntungan ketat, setiap kilogram berarti. Oleh karena itu, sejak jet komersial pertama tahun 1950-an, para perancang menyadari bahwa badan pesawat harus tetap bebas untuk apa yang benar-benar menghasilkan uang. Tapi tunggu, meskipun ruang bisa diatasi, itu tetap bukan ide terbaik. Karena masalah besarnya bukan hanya di mana muat. Masalah sebenarnya adalah apa yang terjadi dengan semua beban ini saat pesawat terbang berjam-jam. Pesawat bukanlah bus yang berangkat dari garasi penuh dan tiba kosong dengan cara yang sama. Ini adalah mesin hidup, sensitif terhadap setiap gram berat. Dan bahan bakar? Itu tidak diam. Itu dikonsumsi terus-menerus oleh mesin. Dalam penerbangan transatlantik Boeing 777, misalnya, ada lebih dari 100 ton bahan bakar yang secara bertahap menghilang.

0: Ini berarti pusat gravitasi, CG, pesawat, titik ajaib keseimbangan sempurna itu, terus berubah. Jika beban utama terkonsentrasi di badan pesawat, CG dapat bergeser terlalu jauh ke depan atau ke belakang saat bahan bakar habis. Pesawat menjadi berat di hidung, membutuhkan lebih banyak upaya dari stabilisator, atau tidak stabil di ekor, yang bisa berbahaya. Pilot harus terus-menerus mengoreksi, konsumsi bahan bakar meningkat, dan efisiensi menurun. Bayangkan sebuah jungkat-jungkit raksasa di mana salah satu sisi menjadi lebih ringan setiap menit. Para insinyur harus menghindari ini dengan segala cara. Dan disinilah sayap menjadi solusi sempurna. Mereka diposisikan tepat di pusat daya angkat, yaitu di mana udara menghasilkan gaya angkat yang menjaga pesawat tetap di udara. Ketika Anda mendistribusikan bahan bakar di sepanjang sayap, dampaknya pada pusat gravitasi minimal saat bahan bakar terbakar. Pesawat terus terbang hampir sama dari saat lepas landas hingga mendarat, tanpa koreksi konstan, tanpa pemborosan, tanpa sakit kepala ekstra untuk pilot. Tetapi yang hampir tidak ada yang menyadari adalah bahwa sayap bukan hanya permukaan tipis dan kosong. Di dalamnya, itu adalah struktur yang kompleks, spar utama, rusuk, penguat titanium atau komposit, semuanya dirancang untuk menahan gaya yang luar biasa. Sudah ada volume besar di dalamnya yang sebelumnya sebagian tidak terpakai. Para insinyur hanya menyegel rongga-rongga ini dengan salan khusus dan mengubah sayap itu sendiri menjadi tangki integral, yang terkenal dengan sebutan wet wing atau sayap tangki. Tidak ada tangki karet atau logam terpisah. Struktur sayaplah yang menyimpan bahan bakar. Ini menghemat berat, menghemat ruang, dan juga menggunakan sesuatu yang sudah harus ada. Genius dalam kesederhanaan. Sekarang dengarkan ini, karena disinilah detail yang saya anggap paling brilian dari semua rekayasa ini, dan yang sangat sedikit orang tahu. Selama penerbangan, sayap didorong ke atas dengan gaya yang sangat besar oleh gaya angkat aerodinamis. Pada saat yang sama, berat total pesawat, penumpang, kargo, struktur, menarik semuanya ke bawah, terutama terkonsentrasi di badan pesawat. Konflik gaya ini secara harfiah mencoba membengkokkan sayap ke atas, terutama di pangkal sayap, tempat ia terhubung ke badan pesawat. Ini adalah titik tegangan terbesar di seluruh pesawat. Jika sayap tidak memiliki apapun untuk mengimbanginya, ia perlu diperkuat jauh lebih banyak, lebih berat, dan lebih mahal. Tetapi bahan bakar di sayap melakukan hal yang sebaliknya. Ia bertindak sebagai penyeimbang yang didistribusikan di sepanjang bentang sayap. Berat bahan bakar menarik sayap ke bawah, mengurangi momen lentur, wing bending relief. Dalam praktiknya, sayap melentur lebih sedikit, mengalami lebih sedikit tegangan struktural, dan dapat dibangun dengan lebih sedikit material. Pesawat menjadi lebih ringan, lebih efisien, dan bertahan lebih lama. Pikirkan dengan saya, seolah-olah bahan bakar adalah pegas internal yang membantu sayap menahan penerbangannya sendiri. Dan lihat betapa menariknya, itulah mengapa tangki sayap diisi terlebih dahulu dan digunakan terakhir. Pada saat lepas landas, ketika pesawat paling berat dan gaya angkat harus maksimal, bahan bakar di sayap memberikan bantuan struktural yang paling dibutuhkan. Seiring berjalannya penerbangan dan berat total berkurang, bantuan juga berkurang, tetapi kebutuhan juga berkurang dalam proporsi yang sama. Sempurna. Ini sangat penting sehingga, pada pesawat seperti Boeing 737 atau Airbus A320, sistem otomatis mengelola semuanya. Pertama mengosongkan tangki pusat, di badan pesawat, lalu tangki sayap. Semuanya dirancang untuk menjaga keseimbangan ideal dan mengurangi tegangan pada struktur sebanyak mungkin. Dan bagaimana semua ini bekerja dalam praktik? Ada seluruh sistem, senyap dan sangat andal, bekerja di balik layar. Pompa bahan bakar, biasanya dua per tangki, sensor kuantitas, katup transfer, pipa redundan, dan bahkan rute alternatif jika ada yang gagal. Tangki dibagi menjadi beberapa bagian dengan baffle, sekat, untuk mencegah bahan bakar, bergoyang, sloshing, dan mengganggu stabilitas pesawat dalam manuver atau turbulensi. Selain itu, tangki memiliki sistem ventilasi, saluran pembuangan, dan bahkan inertisasi, pada beberapa model modern, untuk mengurangi risiko uap yang mudah terbakar. Setelah kecelakaan TWA-800 pada tahun 1996, FAA memperketat aturan tangki bahan bakar, terutama yang pusat, dan saat ini keamanannya luar biasa. Dan ada satu detail yang selalu menarik perhatian penumpang. Dalam keadaan darurat, pesawat mungkin perlu membuang bahan bakar saat masih di udara. Batas berat maksimum untuk pendaratan lebih rendah dari batas lepas landas. Jika penerbangan terganggu segera setelah lepas landas, pesawat mungkin terlalu berat untuk mendarat dengan aman. Kemudian pilot mengaktifkan sistem jettison, pembuangan terkontrol. Bahan bakar keluar melalui nozzle di ujung sayap atau di bagian belakang, pada ketinggian tinggi dan di area tertentu, menguap di udara sebelum mencapai tanah. Pada pesawat besar, ton bahan bakar dapat dibuang dalam beberapa menit. Agar Anda mendapatkan gambaran nyata, pada Boeing 747 klasik, selain tangki di sayap, ada tangki di badan pesawat dan bahkan tangki trim, penyesuaian CG, di ekor untuk penerbangan supersonik atau jarak jauh. Sedangkan Airbus A321XLR, narrow body dengan jangkauan terpanjang di dunia, menggunakan tangki tengah belakang tambahan persis untuk memperpanjang jangkauan tanpa mengorbankan keseimbangan. Secara historis, pada pesawat jet awal, seperti Boeing 707 tahun 50-an, konsep sayap tangki integral sudah digunakan, tetapi disempurnakan selama beberapa dekade dengan bahan komposit, seperti pada Boeing 787, yang sayapnya melentur hingga 7 meter di ujungnya, dan sistem manajemen digital. Apa yang dulunya merupakan solusi praktis kini menjadi mahakarya rekayasa yang menghemat bahan bakar, mengurangi emisi, dan memungkinkan pesawat yang lebih efisien. Pada akhirnya, detail yang terlihat sangat sederhana itu, bahan bakar yang disimpan di sayap, memecahkan beberapa masalah sekaligus, membebaskan ruang paling berharga di badan pesawat untuk penumpang dan kargo, menjaga pusat gravitasi tetap stabil selama penerbangan, memberikan wing bending relief, meringankan struktur, memungkinkan sayap yang lebih ringan dan efisien, meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi biaya operasional, serta membuat penerbangan lebih dapat diprediksi dan aman, dari awal hingga akhir. Tidak ada yang dipilih secara kebetulan. Setiap keputusan diuji di terowongan angin, simulator, dan ribuan jam penerbangan untuk memecahkan berbagai masalah dengan satu solusi elegan. Itulah mengapa rekayasa aeronautika sangat mengesankan. Ide-ide terbaik adalah yang bahkan tidak kita sadari, sampai seseorang menjelaskannya secara detail. Jadi, apakah Anda menikmati menyelami rahasia tersembunyi di dalam sayap ini? Sekarang Anda tidak akan pernah melihat sayap dengan cara yang sama lagi saat berada di bandara. Terima kasih banyak, Anda adalah bagian dari komunitas yang benar-benar memahami cara kerja di balik layar. Salam dan sampai jumpa.
1: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Kerajaan Spanyol akhir-akhir ini memang sering menjadi perbincangan publik di media sosial. Pasalnya kedua putri yang dimiliki kerajaan ini memiliki pesona yang sangat menawan. Bahkan nama sang pewaris tata kerajaan, yaitu Putri Leonor, santer terdengar dan seringkali disebut publik sebagai princess tercantik di dunia. Bukan saja parasnya yang cantik, tetapi kemampuan pidato dan sejumlah gelar yang disandangnya menjadi sorotan, terutama di usianya yang masih muda. Putri yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18 pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 tersebut telah mengambil langkah yang besar di usianya yang masih belia dengan mengambil sumpah setia kepada konstitusi Spanyol tepat di hari ulang tahunnya itu. Ingin tahu lebih banyak tentang Putri Leonor? Langsung saja yuk. Seperti pada umumnya masyarakat Spanyol yang memiliki nama panjang lengkap dan unik. Begitu juga dengan Putri Leonor, juga memiliki nama panjang yang lengkap, yaitu Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. Borbón merupakan nama belakang dari keluarga sang ayah, yaitu Raja Felipe. Sedangkan Ortiz merupakan nama belakang dari sang ibu, yaitu Ratu Leticia. Arti dari Leonor sendiri adalah cahaya atau terang. Putri Leonor lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 2005 di sebuah rumah sakit internasional Raber di Madrid, Spanyol. Ayahnya adalah Raja Felipe VI dari Spanyol, sedangkan ibunya adalah Ratu Leticia. Leonor lahir di masa pemerintahan kakek dari pihak ayahnya, yaitu Raja Juan Carlos I. Putri Leonor terlahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Sofia, yang usianya hanya terpaut 2 tahun dari usianya. Saat masih bayi, Leonor dikabarkan sempat menderita tumor jinak. Hal ini dulunya menjadi sorotan masyarakat Spanyol saat hari pembaptisannya karena hidungnya yang berwarna merah. Setelah diselidiki, ternyata ia menderita angioma atau sejenis tumor jinak yang berasal dari pembuluh darah. Meski tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya, dokter yang menangani Princess Leonor sempat mengaku bahwa Ratu Leticia sempat stres karena kondisi putrinya tersebut. Putri Leonor dibaptis di Istana Zarzuela oleh Uskup Agung Madrid Kardinal Antonino Rucco Varela pada tanggal 14 Januari tahun 2006. Seperti ayahnya, Leonor dibaptis dengan air dari Sungai Yordan yang berlokasi di kolam pembaptisan yang sudah digunakan oleh Kerajaan Spanyol sejak abad ke-17. Saat memasuki usia 3 tahun, Leonor mulai mengenyam pendidikan pertamanya di Escuela Infantil Guardián Real, sebuah tempat penitipan anak untuk anak-anak pengawal Kerajaan Spanyol. Kemudian ia mulai mengenyam pendidikan sekolah dasarnya pada tanggal 15 September tahun 2008 di Sekolah Santa Maria de los Rosales di Aravaca. Sekolah tersebut diketahui juga sebagai sekolah yang sama di mana ayahnya pernah belajar di sekolah itu. Putri Leonor ditahbiskan menjadi putri mahkota di usianya yang masih sangat muda, yaitu 9 tahun. Ia menjadi pewaris mahkota ketika ayahnya diangkat sebagai raja pada tanggal 19 Juni tahun 2014. Dan sejak saat itu ia menyandang gelar sebagai Putri Asturias. Asturias sendiri adalah gelar yang diberikan kepada putri atau putra mahkota Spanyol. Namun menurut konstitusi tahun 1978, gelar itu bisa hilang apabila Princess Leonor memiliki seorang adik laki-laki. Adiknya Infanta Sofia mengikutinya dalam garis suksesi. Ya, meskipun anak seorang raja, namun Sofia tidak memiliki gelar princess seperti sang kakak. Gelar princess di Spanyol hanya digunakan sebagai penerus tahta pertama. Sedangkan gelar Sofia adalah Infanta. Infanta memiliki arti anak raja, namun bukan penerus tahta pertama. Selain menyandang gelar sebagai Princess of Asturias atau Putri Asturias, Leonor juga menyandang gelar lainnya, seperti Lady Balaguer, Duchess of Montblanc, Princess of Girona, Countess of Cervera, dan juga Princess of Viena. Selain itu, ia juga menyandang salah satu gelar kesatria tertinggi di Spanyol, yaitu Order of the Golden Fleece. Sejak kemunculannya, kehadiran Princess Leonor tidak pernah membuat publik merasa bosan.
Komentar pun datang dari sejumlah pakar yang menyebut Leonor sebagai aset istana sekaligus penyelamat monarki negara Matador. Dengan mata biru dan rambut panjang berwarna keemasan, Princess Leonor sukses membuat mata dunia melirik kepadanya. Dengan perawakan super cantiknya ini, tidak jarang banyak penggemar yang lantas menjuluki calon ratu Spanyol ini sebagai Disney Princess. Bahkan banyak yang menyandingkannya dengan Aurora, putri dari film Sleeping Beauty. Selain sosoknya yang disukai oleh publik Spanyol, Putri Leonor juga sangat dikenal di berbagai negara lain, termasuk Indonesia, yang beberapa penggemarnya sangat menyukai sosok Putri Leonor. Belum lagi pembawaan yang kalem dan murah senyum, Princess Leonor pun selalu terlihat menakjubkan dalam berbagai foto yang didapat oleh awak media. Maka tidak heran bila banyak yang mengklaim bahwa Princess Leonor adalah putri tercantik di Eropa. Bukan hanya bermodal cantik dan beruntung saja karena dilahirkan sebagai putri raja. Rupanya Princess Leonor juga tergolong gadis yang cerdas. Sejak usia 13 tahun, Putri Leonor sudah dipersiapkan sebagai seorang ratu. Hal ini diawali ketika pada usia 13 tahun, dia menghadiri peringatan 1300 tahun kerajaan Spanyol dan memberikan pidato pertamanya di hadapan masyarakat dalam sambutannya sebagai Putri Asturias. Ketika memberikan pidato, dia nampak sebagai seorang poliglot yang andal meski usianya masih ABG. Poliglot sendiri adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang dapat mengetahui, menggunakan, dan menulis banyak bahasa. Selain berbicara bahasa Spanyol yang merupakan bahasa kesehariannya, Putri Leonor juga fasih berbicara bahasa Inggris dan Katalan. Dan kini ia diketahui sedang giat mempelajari bahasa Arab dan Mandarin. Selain fasih beberapa bahasa, Leonor juga pandai bermain alat musik flute. Sama seperti ayahnya, Leonor juga sangat menyukai olahraga, termasuk olahraga berlayar, tenis, bola voli, dan senam. Putri Leonor dilaporkan sebagai pengguna tangan kiri atau kidal. Fakta ini diungkap media setempat saat Putri Leonor menerima kalung ordo lambang bulu emas saat perayaan ulang tahun ayahnya yang ke-50 pada tahun 2015 silam. Saat itu Princess Leonor kedapatan menyendok supnya dengan menggunakan tangan kiri, sementara keluarga kerajaan lainnya menggunakan tangan kanan. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya, Putri Leonor kemudian pindah ke United World College of the Atlantic di Wales, Inggris. Ia lulus pada bulan Mei tahun 2023 dengan memperoleh gelar International Baccalaureate. Tempat ini dikenal sebagai kampus yang mempunyai metode pendidikan progresif, di mana kampus tersebut mempunyai beberapa mata kuliah yang beragam, mulai dari Tai Chi hingga sastra Tibet. Usai menyelesaikan pendidikannya, sebagai seorang calon pemimpin, Putri Leonor dipersiapkan untuk menjalani pelatihan perang. Untuk itu dia juga dipersiapkan untuk memiliki skill dalam militer. Setelah mendapat persetujuan dari kerajaan dan Menteri Pertahanan Spanyol, ia pun berangkat untuk menjalankan pelatihan militernya. Selama masa pendidikan ini, dia akan mempelajari semua cabang militer sebagai bekal tugasnya di masa depan. Ini menunjukkan bahwa kita akan memiliki, ketika saatnya tiba, seorang panglima tertinggi yang merupakan seorang wanita, kata Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles. Ia tiba di Akademi Militer Umum di Zaragoza, yang merupakan pusat pelatihan Angkatan Darat Spanyol, dengan ditemani oleh ayah dan ibunya. Putri Leonor resmi memulai pendidikan pertamanya di Akademi Militer Umum di Zaragoza pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 dan mengucap sumpah setia pada bendera Spanyol pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 di hadapan orang tuanya. Leonor akan menjalani pelatihan militer selama 3 tahun. Ia akan menghabiskan 1 tahun pertama di Akademi Militer Umum di Zaragoza. Pada 1 tahun berikutnya, Leonor akan melanjutkan ke Akademi Angkatan Laut di Marin Pontevedra, di mana nantinya ia akan berlayar di atas kapal Juan Sebastian de Eclano. Terakhir pada tahun ketiga, Leonor akan menyelesaikan pelatihan militernya di Akademi Angkatan Udara di San Xavier, Murcia. Saat menjalankan pelatihan militernya, Leonor memutuskan untuk menggunakan nama keluarga kedua orang tuanya, yaitu Bourbon Ortiz.
Selama 3 tahun di Akademi Militer, Leonor turut serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga akademik di berbagai cabang, salah satunya adalah bola voli. Selain aktif di kegiatan olahraga, Leonor juga aktif mengikuti pelatihan militer yang dipimpin oleh Kolonel Jose Gonsalves Vales dan Letnan Kolonel Margarita Pardo de Santayana. 1 tahun kemudian, Leonor dipromosikan menjadi Letnan 2 oleh ayahnya Raja Philip VI pada tanggal 3 Juli tahun 2024 di lapangan parade Akademi Militer Umum untuk mempersiapkan dirinya sebagai Panglima Spanyol. Demi mencapai tujuan tersebut, Leonor memutuskan mengikuti jejak ayahnya dengan mengikuti pelatihan Angkatan Laut dan Udara di Akademi Militer Angkatan Laut di Marin dan Akademi Umum di Murcia selama 2 tahun. Bukan saja parasnya yang cantik, kemampuan pidato dan sejumlah gelar yang disandangnya menjadi sorotan, terutama di usianya yang masih sangat muda. Menginjak usianya yang ke-18 tahun, pada tanggal 31 November tahun 2023 lalu, Putri Leonor melakukan sumpah resmi di Parlemen Spanyol untuk menegakkan konstitusi. Melalui sumpahnya dan usianya tersebut, Putri Leonor sudah secara resmi dan secara hukum bisa menggantikan ayahnya Raja Philip VI jika terjadi sesuatu terhadap Raja Philip VI. Ia juga dapat menggantikan berbagai tugas-tugas kerajaan ketika ayahnya berhalangan untuk hadir. Dalam sumpah resmi di Parlemen Spanyol, Putri Leonor mengatakan ia akan mendedikasikan dirinya kepada seluruh masyarakat Spanyol. Selain itu, ia juga akan melayani dengan rasa hormat serta setia. Usai membacakan sumpah tersebut, Putri Leonor berjanji akan sering aktif di hadapan publik, terutama ketika ia harus menjalankan tugas-tugas kerajaan bila ayahnya tersebut berhalangan hadir. Melansir dari beberapa sumber, saat membacakan sumpah resmi, Putri Leonor terlihat menggunakan setelan blazer berwarna putih. Selain itu, sang putri juga menggunakan make up yang tipis, tetapi memancarkan aura anggun pada dirinya. Upacaranya pun dilaksanakan dengan sangat sakral dan disaksikan oleh Cortes Generalis atau Parlemen Spanyol. Usai acara tersebut, para jajaran pengawal kerajaan turut memainkan lagu kebangsaan dan memberikan penghormatan dengan 19 senjata yang ditembakkan di lapangan terbuka di Istana Almudena. Sejarah baru akan tercipta saat Putri Leonor naik tahta saat ayahnya meninggal dunia atau turun tahta. Hal tersebut dikarenakan Putri Leonor bisa menjadi ratu Spanyol pertama yang memerintah, dan kehadirannya sebagai pemimpin wanita Spanyol sangat dinantikan oleh publik Spanyol. Sebelumnya, sosok perempuan pertama yang memerintah kerajaan Spanyol adalah Ratu Isabella II yang memerintah pada tahun 1833 hingga tahun 1868. Setelah Ratu Isabella II turun tahta sebagai ratu, kerajaan Spanyol hingga saat ini dipimpin terus oleh raja. Walaupun masih berusia muda, Putri Leonor mempunyai citra yang sangat baik di mata masyarakat Spanyol, sehingga dia sangat disukai dan didukung oleh masyarakat Spanyol. Bahkan survei menyebutkan 63,4% masyarakat Spanyol menantikan dan ingin menyaksikan Leonor menjadi ratu Spanyol. Tentu sebuah angka dan presentasi yang tinggi yang menunjukkan kecintaan kepada calon pemimpinnya di masa depan. Meskipun saat ini Leonor sangat dicintai dan dinantikan menjadi seorang pemimpin kerajaan Spanyol, namun Leonor masih memiliki kemungkinan batal jadi ratu. Perlu diketahui, hukum yang berlaku dalam kerajaan Spanyol adalah lebih mengutamakan pewaris anak laki-laki daripada anak perempuan. Namun undang-undang tersebut telah diusulkan untuk diubah agar anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memegang tahta. Diketahui Putri Leonor juga mempunyai kaitan erat dengan Pangeran William dari Inggris, dikarenakan orang tuanya sama-sama cicit dari Ratu Victoria. Saat itu sang ratu merupakan pemimpin kerajaan Inggris era tahun 1800-an. Sementara itu nenek dari Putri Leonor, yaitu Ratu Sophia,

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ini sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Say, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.

0: Mix Beach Grooves Radio Special.
1: Check it out.
0: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.
2: Di Indonesia Timur, terdapat sebuah laut yang menyimpan salah satu bentang dasar laut paling tidak biasa di dunia. Namanya Laut Banda. Di bawah permukaannya terdapat sebuah cekungan yang mencapai kedalaman sekitar 7,2 km. Namun, kedalaman itu bukan satu-satunya hal yang membuatnya menarik. Bagian terdalamnya yang dikenal sebagai Weber Deep bukanlah palung laut seperti palung Jawa atau palung Mariana. Justru disinilah teka-tekinya. Bagaimana sebuah cekungan yang berada di antara busur kepulauan dapat menjadi sedalam lebih dari 7 km tanpa berbentuk palung laut? Dan mengapa wilayah yang sama memiliki rangkaian gunung api, sesar besar, serta struktur kerak bumi yang sangat rumit? Untuk memahaminya, kita harus melihat apa yang tersembunyi di bawah Laut Banda.

Laut Banda berada di Indonesia bagian timur dan merupakan bagian dari sistem laut serta kepulauan yang sangat kompleks di kawasan Maluku dan sekitarnya. Jika dilihat dari atas, wilayah ini tampak seperti kumpulan pulau yang mengelilingi laut. Namun, bentuk sebenarnya baru terlihat ketika dasar laut dipetakan. Di bawah permukaan terdapat cekungan-cekungan laut, punggungan bawah laut, lereng curam, dan zona tektonik aktif. Salah satu bagian paling penting adalah Weber Deep yang berada di kawasan Busur Banda. Penelitian Pownall, Hall, dan Lister menyebut Weber Deep sebagai foret, basin terdapat di lautan bumi yang tidak berada di dalam sebuah palu dengan kedalaman sekitar 7,2 km. Istilah foret basin mungkin terdengar rumit. Sederhananya, ini adalah cekungan yang berada di antara wilayah busur vulkanik dan bagian luar sistem subduksi. Jadi, Weber Deep memiliki posisi yang tidak biasa. Ia sangat dalam, tetapi tidak memiliki karakter seperti palung samudra pada umumnya. Inilah yang membuat Laut Banda menarik bagi ahli geologi. Lebih jauh lagi, Laut Banda merupakan bagian dari Busur Banda, sebuah sistem tektonik berbentuk melengkung yang terbentuk akibat interaksi kompleks antara Australia dan Asia Tenggara. Sejarah geologinya tidak sederhana. Kawasan ini mengalami subduksi tumbukan antara kerak benua, pembukaan cekungan laut, serta deformasi kerak yang berlangsung selama jutaan tahun. Penelitian mengenai Laut Banda bahkan menunjukkan bahwa evolusi wilayah ini masih menjadi bahan perdebatan ilmiah karena berbagai proses tektonik bekerja secara bersamaan. Disinilah keberadaan gunung api menjadi penting. Pada bagian dalam Busur Banda terdapat Inner Banda Volcanic Arc, yaitu rangkaian gunung api yang berkaitan dengan sistem subduksi. Salah satu contohnya adalah Gunung Api Serua. Dari permukaan, Serua terlihat seperti sebuah pulau kecil dengan ketinggian sekitar 608 meter. Namun, jika diukur dari dasar Laut Banda, bangunan gunung apinya menjulang hingga sekitar 3.600 meter. Artinya, sebagian besar struktur gunung tersebut sebenarnya berada di bawah air. Apa yang terlihat sebagai sebuah pulau hanyalah bagian atas dari bangunan vulkanik yang jauh lebih besar. Smithsonian Global Volcanism Program mengklasifikasikan Serua sebagai stratovolcano pada Inner Banda Volcanic Arc dan mencatat letusan terakhirnya pada tahun 1921. Fakta seperti ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat pulau-pulau kecil di Laut Banda, kita sebenarnya hanya melihat sebagian kecil dari bentang geologi yang jauh lebih besar di bawah permukaan laut.

Misteri terbesar Laut Banda berpusat pada satu pertanyaan. Bagaimana Weber Deep bisa menjadi sedalam itu? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan lempeng bumi. Kawasan Banda berada pada zona pertemuan dan tumbukan yang sangat kompleks antara Australia dan Asia Tenggara. Di wilayah ini juga terdapat berbagai blok kerak dan struktur tektonik yang bergerak dengan cara berbeda. Karena itu, menjelaskan Laut Banda hanya dengan mengatakan tiga lempeng bertemu akan terlalu sederhana. Salah satu proses penting dalam sejarah kawasan ini adalah subduction rollback. Secara sederhana, subduksi terjadi ketika satu bagian litosfer menunjam ke bawah bagian lainnya. Sementara itu, rollback menggambarkan kondisi ketika bagian lempeng yang menunjam tersebut bergerak mundur relatif terhadap lempeng di atasnya. Gerakan tersebut dapat menyebabkan kerak di bagian atas mengalami peregangan. Bayangkan selembar kain yang ditarik dari dua arah. Ketika bagian tertentu mengalami tarikan, kain dapat menipis dan membentuk cekungan. Dalam skala bumi, prosesnya tentu jauh lebih kompleks. Salah satu model geologi yang banyak dibahas menyatakan bahwa subduction rollback di busur Banda menyebabkan peregangan pada kerak bagian atas. Peregangan tersebut kemudian membantu membentuk cekungan-cekungan Laut Banda, termasuk Weber Deep. Namun, ada satu bagian yang membuat penjelasan ini semakin menarik. Para peneliti menemukan sebuah sistem sesar besar yang disebut Banda Detachment. Sesar ini merupakan sesar normal bersudut rendah yang berhubungan dengan peregangan kerak di kawasan tersebut. Menurut penelitian Pownall dan rekan-rekannya, Banda Detachment dapat ditelusuri sekitar 450 km secara lateral dan sekitar 120 km ke arah kemiringannya. Struktur ini memiliki ekspresi yang sangat besar pada bentuk dasar laut dan menjadi salah satu petunjuk penting untuk memahami bagaimana Weber Deep terbentuk. Jadi, kedalaman Weber Deep bukan sekedar hasil dari sebuah lubang yang terbentuk di dasar laut. Gerak bumi di kawasan tersebut mengalami deformasi dan peregangan dalam skala yang sangat besar. Namun, penting untuk memahami bahwa mekanisme pembentukan seluruh struktur Banda belum sepenuhnya disepakati. Model slab rollback merupakan salah satu penjelasan utama untuk evolusi kawasan ini. Tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa deformasi di sekitar Banda jauh lebih kompleks. Beberapa penelitian menemukan adanya ekstensi pada bagian lain sistem tektonik yang tidak mudah dijelaskan hanya dengan mekanisme rollback. Dengan kata lain, ilmuwan sudah memahami banyak bagian dari teka-teki ini. Tetapi belum semua potongannya dapat disatukan menjadi satu model yang sepenuhnya diterima. Dan justru itulah yang membuat Laut Banda menarik. Kawasan ini memperlihatkan bagaimana berbagai proses tektonik dapat berlangsung dalam satu wilayah. Ada kerak yang menunjam dan bertumpukan, ada bagian yang merenggang, ada sesar besar di dasar laut. Dan pada saat yang sama, aktivitas magma membentuk gunung-gunung api di sepanjang busur kepulauan. Hubungan antara tektonik dan gunung api tersebut bukan kebetulan. Pada zona subduksi, material yang masuk ke bagian dalam bumi dapat berkontribusi terhadap proses yang menghasilkan magma. Magma kemudian naik dan membentuk rangkaian gunung api pada busur vulkanik. Itulah sebabnya pulau-pulau vulkanik dapat muncul di kawasan busur Banda. Tetapi Laut Banda juga menyimpan bahaya lain yang tidak terlihat dari permukaan. Penelitian di Nature Goes Science menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki sistem sesar normal bawah laut yang besar. Para peneliti mengusulkan bahwa gempa pada sesar tersebut dapat memicu longsoran bawah laut yang kemudian menghasilkan tsunami. Mekanisme ini menjadi salah satu penjelasan untuk beberapa tsunami historis di kawasan Banda. Artinya, dasar Laut Banda bukan lingkungan yang benar-benar diam. Keraknya masih mengalami deformasi.
gempa bumi masih terjadi. Dan bentuk dasar lautnya merupakan hasil dari proses yang terus berlangsung dalam sistem tektonik aktif. Namun, jangan membayangkan Laut Banda sebagai sebuah lubang raksasa yang seluruhnya memiliki kedalaman lebih dari 7 km. Kedalamannya sangat bervariasi. Ada cekungan dalam, punggungan bawah laut, lereng, serta struktur yang lebih dangkal. Weber Deep hanya merupakan bagian terdalam dari sistem tersebut. Yang membuatnya luar biasa adalah kombinasi antara kedalaman ekstrim dan posisi geologisnya. Wilayah ini bukan palung laut biasa, tetapi berada di dalam busur banda yang sangat melengkung. Di sekitarnya terdapat gunung api yang sebagian besar tubuhnya tersembunyi di bawah permukaan laut. Dan di bawah semuanya terdapat sistem tektonik yang dibentuk oleh interaksi lempeng, subduksi, tumbukan, dan peregangan kerak. Jadi, ketika kita melihat Laut Banda dari permukaan, kita sebenarnya hanya melihat bagian paling atas dari sebuah struktur geologi yang jauh lebih besar. Di bawah Laut Biru tersebut terdapat cekungan sedalam sekitar 7,2 km, gunung api yang menjulang ribuan meter dari dasar laut, serta sesar raksasa yang membantu membentuk relief dasar laut. Itulah misteri sebenarnya dari kedalaman Laut Banda. Bukan karena tidak ada yang diketahui tentangnya, justru sebaliknya. Semakin banyak dasar laut yang dipetakan dan semakin baik para ilmuwan memahami gerakan lempeng, semakin jelas bahwa Laut Banda merupakan salah satu laboratorium alami terbaik untuk mempelajari bagaimana kerak bumi dapat berubah bentuk dalam skala jutaan tahun. Dan mungkin fakta paling mengejutkan adalah ini. Pulau kecil yang terlihat dari permukaan bisa saja hanyalah puncak dari gunung yang menjulang beberapa kilometer dari dasar laut. Sementara beberapa kilometer jauhnya, dasar laut dapat turun hingga lebih dari 7 kilometer. Semua itu berada dalam satu sistem tektonik yang sama. Itulah yang membuat Laut Banda begitu unik. Bukan hanya karena ia dalam, tetapi karena kedalaman, gunung api, sesar, dan pergerakan lempengnya merupakan bagian dari satu cerita geologi yang sangat kompleks.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program tayangan spesial Ramadan. Bayangkan sebuah wilayah yang benar-benar memiliki segalanya. Dari puncak-puncak pegunungan yang menjulang tinggi dengan salju abadi, hingga hamparan gurun yang luas, bak lautan pasir tanpa batas, inilah Xinjiang. Terletak di barat Laut Cina, provinsi seluas 1,66 juta kilometer persegi ini hampir menyamai 1/6 daratan Cina dan berbatasan langsung dengan 8 negara. Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Letak strategisnya telah menjadikannya jalur penting bagi perdagangan dan pertemuan budaya sejak zaman dahulu. Namun pesona Xinjiang tak hanya terletak pada keindahan alamnya yang memukau. Di sini, inovasi dan teknologi Cina telah mengubah alam liar menjadi sumber daya yang produktif. Gurun yang dahulu tampak tandus, kini disulap menjadi ladang pertanian yang subur dengan bantuan teknik irigasi canggih. Bahkan, di beberapa wilayah, lahirlah laut buatan dan waduk besar yang menyediakan pasokan ikan segar dalam jumlah melimpah. Tak hanya itu, pembangkit listrik tenaga surya dan angin didirikan di kawasan terpencil untuk mendukung kebutuhan energi yang terus berkembang, menjadikan modernisasi yang pesat ini seolah menghidupkan kembali semangat jalur sutra kuno dalam bentuk yang jauh lebih maju dan terintegrasi. Di balik segala kemajuan itu, Xinjiang tetap memelihara identitas budayanya yang kaya. Wilayah ini menjadi rumah bagi sekitar 26 juta penduduk, dengan lebih dari 58% diantaranya adalah umat Muslim. Disinilah berbagai kelompok etnis seperti Uighur, Tajik, Kazakh, Hui, dan lain-lain hidup berdampingan dalam harmoni yang menakjubkan. Tersebar lebih dari 24.000 masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya, memperkuat jalinan identitas dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik keberagaman dan keharmonisan yang menyelimuti seluruh wilayah Xinjiang, tak hanya terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang dinamis, namun juga terpancar melalui warisan kota-kota tua yang menyimpan jejak peradaban kuno. Di antara kota-kota tersebut, terdapat pusat budaya yang memadukan tradisi Islam dengan nuansa sejarah yang mendalam. Kota ini mengukir kisahnya melalui arsitektur, pasar tradisional, dan masjid-masjid bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, menyatukan masa lalu dan masa kini dalam sebuah narasi yang memukau. Kashgar, sebuah kota yang terletak di wilayah Xinjiang, Cina, adalah salah satu kota Islam tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan sejarah yang membentang lebih dari 2.000 tahun, Kashgar tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan peradaban manusia, tetapi juga menjadi pusat pertemuan berbagai budaya, agama, dan kekaisaran. Kota ini, yang terletak di jalur sutra kuno, merupakan pintu gerbang menuju Asia Tengah, menjadikannya tempat yang strategis dan kaya akan warisan budaya, terutama nuansa Islami yang kental. Kota ini dihuni oleh mayoritas etnis Uighur, yang merupakan pemeluk agama Islam. Sekitar 84% penduduknya adalah Muslim, dan nilai-nilai Islam terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari arsitektur masjid yang megah hingga tradisi keagamaan yang masih dipegang teguh, Kashgar adalah cerminan dari kekuatan budaya Islam yang bertahan meskipun berada di bawah pemerintahan Cina yang sekuler. Islam pertama kali masuk ke Kashgar pada tahun 711 Masehi ketika bangsa Arab di bawah pimpinan Qutaibah ibnu Muslim menginvasi wilayah ini. Namun, Islam benar-benar mengakar di Kashgar pada abad ke-10 di bawah kekuasaan Karakhanid. Sejak saat itu, Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota ini. Sebelum Islam datang, masyarakat Kashgar menganut Zoroastrianisme dan Buddha. Tetapi, Islam berhasil membawa perubahan besar dalam kehidupan spiritual dan sosial mereka.
1: Unfortunately, that practice is no longer allowed. So instead, they all leave and go back to their homes.
0: Berjalan-jalan di Kashgar, Anda akan merasa seperti sedang berada di Timur Tengah. lorong-lorong sempit yang berliku, pasar tradisional yang ramai, dan aroma rempah-rempah yang menyengat mengingatkan kita pada suasana kota-kota seperti Marrakech atau Istanbul. Grand Bazaar Kashgar adalah salah satu pasar tertua di Asia Tengah, di mana Anda dapat menemukan berbagai komoditas mulai dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan khas Uighur. Kuliner Kashgar juga sangat kental dengan nuansa Timur Tengah. Makanan khas Uighur didominasi oleh daging domba yang diolah dengan berbagai cara, mulai dari kebab hingga nasi pilaf. Di depan restoran-restoran, Anda dapat melihat domba yang sudah dikuliti dan siap untuk dimasak, menunjukkan betapa daging domba menjadi bagian penting dari diet masyarakat Muslim di sini. Salah satu simbol keislaman yang paling menonjol di Kashgar adalah Masjid Idkah, masjid terbesar di Cina yang telah berdiri sejak tahun 1442. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Muslim Uighur. Dengan arsitektur yang memadukan gaya Islam kuno dan sentuhan etnis Cina, Masjid Idkah menjadi lambang keharmonisan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Selain Masjid Idkah, Kashgar juga memiliki Mausoleum Afaq Khoja, sebuah bangunan megah yang dibangun pada tahun 1640. Mausoleum ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi Afaq Khoja, seorang penguasa dan guru sufi yang terkenal. Arsitektur mausoleum ini memadukan elemen Islam dan Cina dengan kubah hijau yang mencolok dan ubin berlapis kaca yang indah. Mausoleum ini juga menjadi saksi kisah romantis antara Kaisar Qianlong dari dinasti Qing dan Selir Harum, seorang putri Uighur yang terkenal karena kecantikan dan aroma tubuhnya yang wangi. Meskipun modernisasi telah menyentuh Kashgar, kota ini tetap mempertahankan nuansa Islami dan Timur Tengah yang kental. Kota kuno Kashgar dengan tembok-tembok bersejarah dan lorong-lorong yang sunyi adalah bukti nyata dari perjalanan panjang kota ini sebagai pusat perdagangan dan budaya di jalur sutra. Setiap pagi, kota ini dibuka dengan upacara tradisional yang diwariskan dari zaman kuno, menunjukkan betapa masyarakat Kashgar masih menghargai warisan leluhur mereka. Kashgar adalah kota yang penuh kontras antara modernitas dan tradisi, antara kekuasaan Cina dan identitas Islam, serta antara masa lalu yang gemilang dan masa kini yang penuh tantangan. Namun, di tengah semua itu, Kashgar tetap menjadi kota yang memancarkan keindahan dan kekayaan budaya Islam, menjadikannya salah satu destinasi paling menarik di Asia Tengah. Dengan nuansa Islami yang kental dan warisan sejarah yang mendalam, Kashgar adalah kota yang layak dikunjungi bagi siapapun yang ingin merasakan atmosfer Timur Tengah di pinggiran Cina. Dari Kashgar, kita pindah ke kota Urumqi, pusat peradaban maju yang berdiri megah di jantung provinsi Xinjiang. Terletak di jalur sutra kuno yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika, Urumqi telah lama menjadi titik pertemuan berbagai budaya. Di sini, penduduk yang mayoritas Muslim menjalankan tradisi yang mengingatkan pada dunia Arab. Masjid-masjid megah dengan kubah besar dan menara yang menjulang tinggi tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya yang mengukuhkan identitas lokal. Kemajuan modern di Urumqi pun tak kalah mencolok dengan kota lain yang ada di daratan China. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota paling berkembang di Xinjiang dengan infrastruktur yang modern dan terawat. Sistem metro yang beroperasi sejak 2018, jalur bus rapid transit BRT yang efisien, serta high speed rail station yang menghubungkan Urumqi dengan berbagai wilayah di China melalui jalur kereta cepat Lanzhou Xinjiang, menandakan betapa pesatnya perkembangan kota ini. Pembangunan dua stasiun kereta, stasiun Urumqi Selatan dan stasiun Urumqi yang dibuka pada Juli 2016, menjadi bagian dari ambisi besar untuk menghubungkan Beijing, Urumqi dan bahkan Eropa, menghidupkan kembali peran historis kota sebagai simpul penting di jalur perdagangan kuno. Kehidupan di Urumqi dan pengaruh budaya Timur Tengah menyatu secara harmonis dalam setiap sudut kota ini. Sebagai salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di China, Urumqi tidak sekadar menawarkan pesona modernitas khas China, tetapi juga menyuguhkan atmosfer yang mengingatkan pada tradisi Asia Tengah dan Timur Tengah. Begitu melangkahkan kaki ke jalan-jalan Urumqi, kita langsung merasakan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Tiongkok. Suasana khas Timur Tengah begitu terasa. Bangunan bergaya arsitektur Timur Tengah dengan lengkungan tapal kuda tersebar di berbagai sudut kota. Namun, jangan salah sangka, meskipun nuansa Timur Tengah begitu kental, masyarakat di sini sudah sangat modern, jauh dari bayangan kita tentang kehidupan tradisional. Banyak dari kita mungkin membayangkan etnis Uighur sebagai orang-orang berpakaian tradisional warna-warni khas Timur Tengah. Tetapi, kenyataannya berbeda. Di Urumqi, meskipun mayoritas penduduknya adalah etnis Uighur, kehidupan mereka sudah modern, sama seperti kota besar lainnya di Tiongkok. Pakaian sehari-hari mereka pun tidak jauh berbeda dari penduduk kota metropolitan pada umumnya, mencerminkan gaya hidup yang dinamis dan kekinian. Bahasa yang terdengar di jalanan pun merupakan perpaduan unik antara Mandarin dan Uighur. Aksara Uighur yang menyerupai tulisan Arab, tak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas yang telah diwariskan turun-temurun. Suara percakapan dalam bahasa Uighur yang merdu menambah kesan otentik, seolah membawa pendengar ke tengah-tengah suasana tradisional yang kaya akan sejarah dan budaya. Salah satu permata budaya Urumqi adalah Grand Bazaar Internasional, yang merupakan pasar tradisional terbesar dengan ciri khas Timur Tengah. Ketika kita melangkahkan kaki ke Grand Bazaar Internasional di Urumqi, rasanya seperti melintasi waktu dan budaya sekaligus. Pasar megah ini terletak di jantung kota Urumqi, menjadi simbol nyata dari kekayaan budaya dan perdagangan yang mengakar kuat sejak era Jalur Sutra. Berdiri dengan bangunan utama bergaya arsitektur Islam yang megah, lengkap dengan menara besar dan gerbang yang mengesankan, Grand Bazaar Internasional bukan hanya sekadar pasar, melainkan sebuah pengalaman yang merangsang seluruh panca indera. Begitu memasuki area pasar, kita disambut oleh aroma yang memikat dari rempah-rempah yang tersusun rapi di sepanjang kios-kios. Kayu manis, cengkeh, kunyit, hingga jintan hitam menyatu dalam harmoni aroma yang khas, memberikan nuansa eksotis yang sulit dilupakan. Suara-suara riuh tawar-menawar terdengar dari segala penjuru, menghadirkan dinamika hidup yang seakan menghidupkan kembali kejayaan perdagangan lintas benua di masa lalu. Berbagai produk menarik dipajang di setiap kios. Pakaian tradisional Uighur dengan warna-warna cerah dan motif rumit, karpet tenunan tangan yang menggambarkan cerita-cerita rakyat, hingga perhiasan etnik yang bercahaya dalam sorotan lampu-lampu kuning temaram. Namun, pesona Grand Bazaar Internasional tidak berhenti di situ. Kuliner menjadi daya tarik tersendiri yang tak bisa diabaikan. Kebab yang dipanggang dengan arang, roti naan yang hangat dan lembut, pilaf yang kaya akan rempah, serta berbagai buah kering dan kacang-kacangan yang menjadi sajian khas kawasan ini. Setiap gigitan membawa kita lebih jauh ke dalam tradisi kuliner yang telah diwariskan selama berabad-abad. Atmosfer di Grand Bazaar Internasional memang memiliki kemiripan dengan suk-suk di dunia Arab. Namun, di sini kita menemukan sentuhan unik dari perpaduan budaya Uighur dan tradisi Tiongkok yang turut mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Itulah yang membuat Grand Bazaar Internasional di Urumqi bukan hanya menjadi tempat jual beli, melainkan juga sebuah cerminan dari bagaimana kebudayaan masa lalu dan modern dapat berpadu dengan harmonis. Setiap aspek kehidupan di Urumqi, mulai dari arsitektur masjid-masjid megah yang mengusung gaya Islam klasik, hingga ritual keagamaan dan festival yang diadakan secara rutin, menegaskan betapa kentalnya pengaruh Timur Tengah dalam budaya kota ini. Urumqi bukan hanya sebuah kota, melainkan cerminan dari pertemuan dua dunia, tradisi kuno dan inovasi modern yang bersama-sama menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Festival-festival Islam juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Urumqi. Salah satu festival yang rutin diadakan adalah Lesser Bayram atau Idul Fitri yang menandai akhir bulan suci Ramadan. Selama festival ini, ribuan umat Muslim berkumpul untuk sholat bersama, berbagi hidangan khas, dan merayakan kebersamaan. Perayaan ini tidak hanya memperkuat ikatan komunitas, tetapi juga menampilkan kekayaan budaya dan tradisi Islam yang hidup di Urumqi. Jadi, itulah kisah tentang Islam di Xinjiang, sebuah wilayah di Cina yang menawarkan perpaduan luar biasa antara keindahan alam, sejarah yang kaya, dan budaya Islam yang mengakar kuat. Betapa menakjubkannya Xinjiang. Sampai jumpa di video berikutnya.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai, Shay. Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo, Bel. Kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo, Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya?
1: Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: We are backstage, and back here, it is a race against time, because actually there are two shows going on. Celine, congratulations on your nomination.
1: Thank you very much.
0: Great performance.
2: Apa yang kalian bayangkan tentang Uzbekistan? Mungkin banyak yang belum tahu kalau negara ini menyimpan kenyataan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Banyak orang menyebut negara ini sebagai gudang wanita cantik. Dan memang secara fisik, mereka memiliki fitur wajah yang unik, hasil persimpangan ras antara Eropa dan Asia yang jarang ditemukan di belahan bumi lain. Namun, pesonanya bukan hanya itu. Bayangkan bisa menikmati fasilitas kereta paling canggih, tapi di saat yang sama, harga makanan dan biaya hidup di sini sangat murah, jauh di bawah standar harga negara maju lainnya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana realita hidup di sana. Mulai dari sistem sosial penduduknya yang sangat erat, keunikan pasar-pasar tradisional yang megah, hingga alasan mengapa biaya hidup di sini bisa begitu murah meski memiliki fasilitas yang mewah. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, apakah Uzbekistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Uzbekistan adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tengah yang kini dihuni oleh lebih dari 35 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Uzbek. Namun kalian juga akan melihat keberagaman dari etnis Tajik, Kazakh, hingga Rusia yang hidup berdampingan. Karakter sosial mereka sangat terbuka, sebuah warisan dari posisinya yang sejak dulu menjadi titik temu di tengah benua Asia. Secara geografis, negara ini terkurung daratan atau disebut double landlocked, yang artinya mereka harus melewati dua negara lain untuk mencapai pelabuhan internasional. Meski secara logistik sulit, Uzbekistan berhasil membangun ekonomi yang stabil. Saat ini, Uzbekistan menempati peringkat ke-55 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PPP, sebuah posisi yang cukup kuat untuk negara di kawasan ini. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari kekayaan mineral. Uzbekistan adalah produsen emas terbesar ke-10 dunia, dengan tambang Muruntau yang menyumbang sekitar 3% produksi global. Selain emas, mereka juga merupakan produsen uranium terbesar ke-5 di dunia, serta penghasil kapas atau emas putih nomor 6 secara global. Kekayaan alam inilah yang menjadi modal utama mereka untuk membangun fasilitas modern, namun tetap menjaga biaya hidup tetap murah. Namun, angka-angka pertumbuhan ekonomi ini tidak akan berarti tanpa melihat bagaimana masyarakatnya menjalankan hidup mereka. Di balik megahnya bangunan baru, ada sistem sosial yang sangat erat dan terjaga di tengah masyarakat Uzbekistan. Mari kita lihat bagaimana realita kehidupan sosial mereka yang sebenarnya. Hal pertama yang akan kalian rasakan di kota besar seperti Tashkent adalah rasa aman yang sangat nyata. Tingkat kriminalitas di Uzbekistan merupakan salah satu yang terendah di Asia Tengah, dan ini adalah fakta di lapangan. Walaupun penjagaan petugas di fasilitas publik terlihat ketat, faktor utamanya adalah kedisiplinan masyarakat sendiri dalam menjaga ketertiban. Kalian bisa berjalan kaki di taman kota pada jam 1 dini hari dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan gangguan keamanan. Kunci stabilitas sosial ini berakar pada konsep komunitas tradisional yang disebut mahala. Ini bukan sekedar lingkungan tempat tinggal, melainkan institusi sosial di mana setiap warga memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keamanan lingkungannya. Di dalam sistem ini, tidak ada orang yang benar-benar merasa asing, karena setiap tetangga saling mengenal dengan sangat baik. Pola tersebut menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga lingkungan mereka tetap kondusif bagi siapa saja. Perpaduan antara keamanan yang terjamin dan solidaritas masyarakat yang hangat menjadikan Uzbekistan salah satu tempat paling tenang untuk ditinggali di dunia saat ini. Menariknya, rasa nyaman ini tidak hanya dibangun dari hubungan antar manusianya saja, melainkan didukung juga oleh sistem pendukung lainnya yang sangat mendasar. Ketenangan hidup warga di sini ternyata berkaitan erat dengan bagaimana mereka mengelola kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang sangat terjangkau. Setelah memahami realitas sosialnya, sekarang saatnya kita melihat faktor lain yang membuat negara ini begitu menarik untuk dibahas lebih dalam. Membahas tentang Uzbekistan tidak akan lengkap tanpa menyinggung karakteristik para wanitanya yang sering menjadi kekaguman dunia. Hal ini memiliki penjelasan sejarah yang logis, mengingat posisi negara ini sebagai jantung jalur sutra yang mempertemukan berbagai ras selama ribuan tahun. Kalian akan sering melihat perpaduan unik antara mata yang besar dan dalam, tulang pipi yang tinggi, serta warna rambut yang beragam dari gelap hingga pirang alami. Keunikan paras ini merupakan bukti nyata dari asimilasi genetik antara peradaban Kaukasia, Persia, dan Asia yang melebur sempurna di tanah ini.
1: Daya tarik utama mereka sebenarnya bukan hanya terletak pada penampilan, melainkan pada cara mereka membawa diri dengan penuh kesantunan. Wanita Uzbekistan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai privasi dan etika bersosialisasi yang sangat tinggi. Cara mereka berinteraksi di ruang publik cenderung tenang, rendah hati, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga yang sudah turun-temurun. Karisma tersebut lahir dari perpaduan antara kepercayaan diri yang kuat serta kepatuhan terhadap martabat dan kehormatan dalam kehidupan sosial.
2: Segala keunikan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Uzbekistan yang terus memikat perhatian mata internasional. Karakter masyarakatnya yang unggul, serta kehidupan sosial yang harmonis, seolah menjadi gambaran ideal dari sebuah bangsa yang stabil.
3: Menariknya, seluruh rasa nyaman dan keteraturan hidup di sini didukung oleh satu faktor krusial yang jarang ditemukan di negara maju lainnya. Mari kita bergeser sejenak untuk membedah bagaimana realita ekonomi dan biaya hidup yang sangat murah mampu menopang kesejahteraan seluruh lapisan rakyatnya.
2: Setelah melihat keindahan sosial dan paras wanitanya, sekarang kita harus melihat fondasi yang menopang semuanya, yaitu sistem ekonomi. Uzbekistan saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju pasar terbuka yang lebih modern dan kompetitif di kawasan Asia Tengah. Pemerintah fokus pada pengembangan sektor industri serta pariwisata guna meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan. Langkah strategis tersebut menciptakan stabilitas harga yang sangat menguntungkan bagi penduduk lokal maupun para pendatang.
4: Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi orang asing adalah betapa murahnya biaya kebutuhan pokok harian di negara ini. Kalian bisa menikmati satu porsi makanan lengkap di restoran lokal dengan harga yang jauh di bawah standar kota-kota besar dunia. Porsi yang disajikan pun biasanya sangat berlimpah, mencerminkan budaya kedermawanan masyarakatnya dalam menyajikan hidangan. Efisiensi biaya makan ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki standar kualitas hidup yang layak tanpa tekanan finansial yang tinggi.
2: Tidak hanya urusan perut, biaya transportasi dan energi di Uzbekistan juga dikenal sangat terjangkau bagi penduduknya. Tarif transportasi umum seperti kereta bawah tanah atau taksi daring sangatlah murah jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan sekitarnya. Subsidi yang tepat sasaran pada sektor energi membuat tagihan listrik dan gas bulanan tidak menjadi beban yang berat. Ruang finansial ini memberikan kesempatan bagi warga untuk lebih fokus pada pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan.
3: Kombinasi antara biaya hidup yang rendah dan stabilitas ekonomi ini menjadi jawaban mengapa masyarakat di sini bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Perjalanan kita menelusuri negara ini memberikan bukti bahwa kemakmuran rakyatnya dijaga melalui kebijakan harga yang sangat masuk akal. Keberhasilan pengelolaan biaya hidup tersebut ternyata juga diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik yang sangat masif dan modern. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana kemajuan infrastruktur dan sistem transportasi mereka menjadi yang terbaik di kawasan ini.

Memasuki wilayah perkotaan di Uzbekistan, kita akan disambut oleh deretan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang tertata dengan sangat rapi. Pemerintah mereka telah melakukan investasi besar untuk memodernisasi sistem transportasi guna mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Kalian akan melihat perpaduan antara desain tata kota klasik yang megah dengan integrasi teknologi transportasi masa kini yang sangat efisien. Kemajuan ini membuktikan bahwa Uzbekistan sangat serius dalam membangun masa depan yang modern tanpa meninggalkan identitas kotanya. Ikon utama dari kemajuan transportasi di sini adalah kehadiran Afrosiob, kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota bersejarah seperti Tashkent dan Samarkand. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan kelas dunia bagi para penumpangnya di sepanjang perjalanan. Fasilitas mewah ini bisa dinikmati dengan harga tiket yang sangat masuk akal bagi kantong wisatawan maupun warga lokal. Keberadaan kereta cepat ini telah memangkas waktu tempuh secara signifikan, sekaligus menjadi simbol kemandirian teknologi mereka di Asia Tengah. Sistem metro di Tashkent juga merupakan salah satu yang terbaik sekaligus paling indah di dunia saat ini. Setiap stasiun dirancang dengan arsitektur artistik, menyerupai museum bawah tanah yang dihiasi dengan ukiran khas serta lampu gantung yang mewah. Selain aspek estetikanya, tarif untuk menggunakan layanan metro ini sangatlah murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketepatan waktu dan kebersihan yang terjaga membuat sistem transportasi bawah tanah tersebut menjadi pilihan utama penduduk dalam menjalankan

0: di sini. Menyajikan teh di Uzbekistan adalah simbol penghormatan yang mendalam. Tuan rumah akan menuangkan teh 3 kali ke dalam cangkir sebelum memberikannya kepada tamu. Tradisi unik ini mencerminkan filosofi keramahan yang sudah mendarah daging selama berabad-abad.
1: Love adalah identitas nasional dan simbol pemersatu masyarakat di sini. Nasi berbumbu ini selalu hadir dalam setiap pertemuan keluarga maupun perayaan besar. Mengonsumsi plov bersama dalam satu wadah besar menjadi cara mereka menjaga ikatan persaudaraan. Setiap wilayah di Uzbekistan memiliki resep rahasia dan cita rasa plov yang berbeda. Perbedaan teknik memasak ini menciptakan keberagaman kuliner yang sangat kaya di seluruh negeri. Hal tersebut membuktikan bahwa kreativitas lokal tetap terjaga kuat dalam setiap sendok hidangannya.
2: Masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan dan solidaritas lingkungan. Sebuah hajatan besar seringkali melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga di lingkungan mahala. Kebersamaan ini menjadi pondasi utama yang membuat kehidupan sosial mereka terasa sangat hangat.
0: Alunan musik tradisional dan tarian rakyat selalu menghidupkan suasana di setiap sudut kota. Kedisiplinan dalam melestarikan adat istiadat leluhur tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Inilah yang membuat identitas bangsa mereka begitu kuat dan sulit ditemukan di tempat lain. Semua keunikan tradisi ini memberikan warna yang sangat berkarakter bagi Uzbekistan. Kehangatan budaya tersebut ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam bagi setiap individu. Segala keindahan ini bersumber dari kedalaman spiritual masyarakatnya yang akan kita lihat sekarang.
3: Serba bisa dengan fitur bebas iklan, download lagu, dan lainnya. Dapatkan YouTube Music Premium.
4: Membicarakan sisi spiritual di Uzbekistan adalah membicarakan tentang ketenangan yang meresap hingga ke akar peradaban. Mayoritas penduduk negeri ini, yaitu sekitar 90%, adalah penganut agama Islam yang taat. Keberagaman tetap terjaga dengan adanya komunitas Kristen Ortodoks serta penganut keyakinan lain yang hidup berdampingan secara damai.
0: Tanah ini merupakan tempat kelahiran banyak pemikir besar dan ulama legendaris yang karyanya diakui dunia. Nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan menjelma menjadi sikap hidup masyarakat yang penuh dengan kesabaran. Warisan intelektual tersebut membentuk karakter bangsa yang religius sekaligus sangat menghargai kedamaian antar sesama. Bagi warga setempat, spiritualitas adalah sesuatu yang dijalani dengan rendah hati dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip kebaikan ini tercermin dari cara mereka berdagang hingga cara mereka menyapa tetangga dengan penuh kehangatan. Sikap jujur dan ikhlas menjadi fondasi utama yang membuat interaksi sosial di negara ini terasa sangat aman.
5: Ketenangan batin inilah yang menyatukan semua keindahan yang telah kita saksikan sepanjang perjalanan di negeri ini. Uzbekistan membuktikan bahwa kemajuan zaman tetap harus berpijak pada kekuatan spiritual yang kokoh dan menyejukkan. Setelah memahami kedalaman batin masyarakatnya, sekarang mari kita lihat bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri

menghadapi visi besar mereka dalam membangun masa depan yang lebih gemilang. Uzbekistan kini tidak lagi sekadar menoleh ke belakang pada kejayaan masa lalu, melainkan sedang berlari kencang menuju masa depan yang cerah. Visi besar pemerintah dalam melakukan reformasi di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat inovasi dan kawasan bisnis modern mulai bermunculan di kota-kota besar sebagai simbol kebangkitan ekonomi baru mereka. Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas utama untuk menjadikan negeri ini sebagai pusat teknologi di kawasan Asia Tengah. Generasi muda kini mulai mengambil peran penting dalam menggerakkan industri kreatif. Semangat perubahan ini membawa optimisme besar bahwa Uzbekistan akan menjadi pemain kunci dalam peta persaingan ekonomi global. Meskipun gedung-gedung pencakar langit mulai menghiasi kota-kota, jati diri bangsa tetap menjadi pegangan utama dalam setiap langkah pembangunan. Modernisasi yang dilakukan selalu berjalan selaras dengan upaya pelestarian nilai-nilai sejarah serta warisan budaya leluhur yang sangat berharga. Strategi ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak akan pernah menghapus kehangatan sosial yang selama ini menjadi ciri khas penduduknya. Langkah kaki Uzbekistan menuju masa depan adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa maju tanpa harus kehilangan akar budayanya sendiri. Perjalanan menelusuri Uzbekistan telah membuktikan bahwa harmoni antara tradisi dan kemajuan bukanlah sebuah kemustahilan. Bagaimana keramahan tulus dan kedalaman batin masyarakatnya menjadi mesin utama penggerak kemajuan bangsa. Negeri ini mengajarkan bahwa jati diri yang kuat adalah modal paling berharga untuk melangkah jauh menghadapi perubahan zaman. Keberhasilan mereka menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi yang pesat memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga akar budaya. Uzbekistan bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah tempat untuk belajar kembali tentang arti kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Ketenangan yang kita temukan di setiap sudutnya akan selalu menjadi pengingat tentang indahnya kemanusiaan yang sebenarnya. Semoga setiap informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Sampai bertemu lagi di Kisah dan Fakta Dunia berikutnya. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Roro, aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya, tapi cuma aku, Roro, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah, kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh, sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh, jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan segar. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Tentunya pemirsa Insert masih ingat dengan lagu You Make My World So Colorful. Lagu ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum lama ini, tim VOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika, perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah, speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, seseorang terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festivalnya, aku nyanyi, it was so touching. It was so touching. I'm gonna miss them.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
3: Part of our story, and I'm very proud to present this diaspora award to you.
0: Tinggal jauh dari tanah air, tapi Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi penyanyi ini.
2: Aku dapat inspiration, but tetapi to be in Indonesia alone is all inspiring, you know. The sweet smell, the different environment, people quite different than the rest of the world. It's so polite and so soft.
0: Samping menerima penghargaan, tentunya Daniel Sahuleka juga menghibur para penonton dengan musiknya. Lalu, apakah kegiatan Daniel saat ini?
2: Well, I'm not that active in the recording atau apa. Karena I've written more than 100 songs actually, 100 titles. Sekarang saya concentrate untuk performances, especially in Indonesia. Karena orang banyak di Indonesia belum lihat aku performance betul-betul. Actually, I'm a jazz singer, and this is something amazing to do that. I hope it'll be finished this year. Juga saya juga mau kepengen juga edarakan juga di Indonesia. That is my activity nowadays.
1: Jadi gimana Daniel, pasti udah ini ya, penonton di Indonesia nih banyak banget yang nunggu kapan nih datang untuk nyanyi di Indonesia nih, fans-fansnya udah nungguin.
2: Aku datang bulan Agustus. Aku nggak tahu di mana area. Waktu kemarin saya di Makassar, di Medan, di mana aku harap saja ini kali saya datang di area yang lain, yang di mana orang-orang belum pernah lihat aku punya rupa. Aku harap saja ke sana tunjukkan.
0: Oke, tapi pemirsa udah dijanjiin ya sama Mas Daniel nih untuk datang ke Indonesia bulan Agustus. Jadi tunggu-tunggu. Oke, kita sekarang kembali lagi ke studio Insert di Jakarta.
2: Bye-bye. Halo penonton Insert, ini dari LA. Los Angeles, saya kirim salam hangat dari sini. Saya harap kita lihat bertemu satu waktu lagi satu kali. Salam hangat dari Los Angeles. Bye.

0: Isai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Praise and Testy.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Lost.
1: Masih tetap belum beruntung.
0: Lost.
1: Menikah.
0: Hey.
2: Take away.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa, Erina. Buat aku sendiri.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya pasti ya.
1: Dong, selalu.
2: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
3: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
2: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
3: Di mana tuh?
2: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
3: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
2: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba, enak banget makanannya.
3: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
4: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
5: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
6: Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon.
1: Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Takut kehabisan nih. Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut. Oh ya? Ayo. Sarinda Oven Fresh and Tasty.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program tayangan spesial Ramadan.
1: Jika membicarakan Korea Selatan, yang terlintas di benak kita tentu tak jauh dari K-pop, K-drama, perusahaan teknologi canggih seperti Samsung, serta keindahan alamnya yang luar biasa. Gelombang budaya Korea atau Hallyu Wave telah mendunia, menjadikan industri hiburan Korea sebagai salah satu yang paling berpengaruh di kancah global. Selain itu, Korea Selatan juga dikenal sebagai negara dengan kemajuan teknologi pesat, dengan kota-kota seperti Seoul dan Busan yang dipenuhi gedung pencakar langit dan sistem transportasi modern. Keindahan alamnya pun tak kalah menarik, dari pegunungan hijau yang asri, pantai yang eksotis, hingga perpaduan antara arsitektur tradisional dan modern yang menciptakan lanskap kota yang unik dan menawan. Namun, di balik kemajuan dan modernitasnya, terdapat kisah menarik tentang bagaimana Islam telah menjadi bagian dari sejarah Korea selama lebih dari 1000 tahun. Jejak Islam di Korea dapat ditelusuri kembali ke abad ke-9 ketika para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tengah tiba di Semenanjung Korea melalui jalur sutra. Namun, Islam sempat mengalami masa sulit, terutama pada era dinasti Joseon di abad ke-14 yang berupaya menghapus keberadaan agama di wilayah Korea. Islam baru kembali berkembang pada abad

Jauh sebelum Korea menjadi negara modern seperti sekarang, Islam sudah lebih dulu hadir di semenanjung ini, membawa pengaruh budaya dan perdagangan yang memperkaya hubungan Korea dengan dunia luar. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Islam pertama kali diperkenalkan pada abad ke-9 saat era dinasti Silla, periode di mana Korea mulai menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa melalui jalur sutra, rangkaian jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Kala itu, para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tengah tiba di Korea, membawa komoditas berharga seperti rempah-rempah, kain sutra, perhiasan, dan barang-barang eksotis lainnya. Mereka datang tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga sebagai perantara budaya dan agama. Kontak ini tidak sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi titik awal pertukaran intelektual dan sosial antara dunia Islam dan Korea. Beberapa dari para pedagang ini memilih untuk menetap, membangun komunitas kecil di berbagai kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan, seperti Gyeongju, ibu kota Silla saat itu. Mereka beradaptasi dengan kehidupan setempat, menikah dengan penduduk asli, dan sedikit demi sedikit memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Keberadaan mereka juga tercatat dalam beberapa dokumen sejarah, termasuk catatan dari para penjelajah Muslim, seperti Ibnu Khurdajbih, seorang geografer Muslim dari abad ke-9 yang menyebut adanya interaksi antara Muslim dan masyarakat di semenanjung Korea. Selain itu, beberapa sejarawan meyakini bahwa para pemukim Muslim ini berasal dari Irak dan Persia, dua wilayah yang saat itu merupakan pusat keilmuan dan peradaban Islam. Bukti arkeologis menunjukkan adanya pengaruh budaya Persia dalam beberapa artefak yang ditemukan di Korea, termasuk patung-patung penjaga kerajaan yang memiliki karakteristik khas Timur Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Islam di Korea tidak hanya sebatas perdagangan, tetapi juga dalam bentuk seni, budaya, dan gaya hidup masyarakat setempat. Meski komunitas Muslim pada masa Silla tidak berkembang secara masif, jejak awal ini menjadi fondasi bagi hubungan panjang antara Islam dan Korea yang terus berlanjut hingga periode berikutnya, terutama pada masa dinasti Goryeo tahun 918 hingga 1392 ketika interaksi dengan dunia Islam semakin meningkat. Ketika dinasti Goryeo berkuasa, hubungan dengan dunia Islam semakin erat. Para pedagang Muslim, terutama dari Persia dan Asia Tengah, berperan penting dalam perdagangan internasional menjadikan Korea bagian dari jaringan perdagangan global yang menghubungkan Timur dan Barat. Catatan sejarah menyebutkan bahwa di ibu kota Kaesong terdapat komunitas Muslim yang memiliki tempat ibadah yang disebut Yegung, yang berarti aula seremonial. Selain itu, orang-orang Muslim saat itu disebut sebagai Hui Hui, istilah yang juga digunakan untuk menyebut Muslim Hui dari China. Namun, perubahan besar terjadi ketika dinasti Joseon berdiri pada tahun 1392, menggantikan dinasti Goryeo yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Berbeda dengan pendahulunya, dinasti Joseon mengadopsi Konfusianisme sebagai dasar ideologi negara dan menjadikannya sebagai pedoman utama dalam pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat Korea. Ketika dinasti Joseon mengadopsi Konfusianisme sebagai ideologi negara, mereka mulai menekan keberadaan agama-agama lain yang dianggap bertentangan dengan tatanan sosial yang mereka bangun. Agama-agama yang berasal dari luar, termasuk Buddhisme, Islam, dan kepercayaan lain dari Timur Tengah maupun Asia Tengah perlahan-lahan dikesampingkan. Masjid-masjid yang sempat berdiri pada era Goryeo tidak lagi mendapat dukungan, dan komunitas Muslim yang sebelumnya cukup aktif mulai melebur dengan masyarakat lokal, meninggalkan tradisi mereka, dan beralih ke ideologi Konfusianisme yang lebih dominan. Akibatnya, Islam nyaris menghilang dari sejarah Korea selama beberapa abad. Islam baru mendapat tempat kembali di Korea pada abad ke-20, terutama setelah Perang Korea. Saat itu, Korea Selatan menerima bantuan dari berbagai negara, salah satunya adalah Turki, yang mengirimkan pasukan dalam misi PBB untuk membantu Korea Selatan melawan Korea Utara. Pasukan Turki, yang dikenal sebagai Brigade Turki, tidak hanya

0: hanya berperan dalam pertempuran, tetapi juga membawa kembali ajaran Islam ke Korea. Interaksi antara tentara Turki dan masyarakat Korea membangkitkan kembali ketertarikan terhadap Islam. Beberapa warga Korea mulai mempelajari ajaran Islam dan komunitas Muslim kembali terbentuk. Untuk mendukung perkembangannya, pada tahun 1976 didirikan Masjid Pusat Seoul, Seoul Central Mosque, di Itaewon yang hingga kini menjadi pusat keislaman di Korea Selatan. Meskipun Islam bukan agama mayoritas di Korea Selatan, perkembangannya di era modern menunjukkan bahwa agama ini terus menemukan tempatnya di tengah masyarakat Korea yang semakin terbuka terhadap keberagaman budaya dan keyakinan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan Islam di Korea adalah meningkatnya jumlah pekerja migran dari negara-negara Muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia, serta semakin banyaknya warga Korea yang tertarik untuk mempelajari Islam hingga akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi Muslim di Korea Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2002, jumlah Muslim di Korea diperkirakan hanya sekitar 45 ribu orang. Pada tahun 2020, satu angka tersebut melonjak menjadi 260 ribu orang, dengan 60 ribu diantaranya merupakan warga Korea asli. Data terakhir, tahun 2024 diperkirakan terdapat 400 ribu umat Islam berada di Korea Selatan, yang diantaranya 319 ribu orang adalah warga asing. Artinya, dalam kurun waktu hanya 3 tahun, umat Muslim di Korea Selatan tumbuh lebih dari 50%. Seiring dengan bertambahnya populasi Muslim, berbagai fasilitas penunjang juga semakin berkembang. Saat ini terdapat lebih dari 60 masjid dan musyola yang tersebar di berbagai kota besar. Restoran dan produk bersertifikasi halal banyak bermunculan, serta komunitas Muslim yang aktif dalam memperkenalkan Islam di tengah masyarakat Korea. Peningkatan ini mencerminkan bagaimana Islam semakin menemukan tempatnya di Korea Selatan, tidak hanya sebagai agama bagi pendatang, tetapi juga menjadi bagian dari keberagaman masyarakat Korea yang terus berkembang. Di antara banyaknya mu'alaf di Korea Selatan, terdapat salah satu kisah yang menarik perhatian, yaitu perjalanan spiritual seorang gadis cantik bernama Ayana Jihyemun. Bagi yang sering menonton televisi, sosoknya mungkin sudah tidak asing lagi. Ayana kerap diundang dalam berbagai acara televisi di Indonesia, bahkan ia juga fasih berbahasa Indonesia.
1: Saya mau menikah dalam 2 tahun. Kriterianya semuanya sama. Ganteng, kaya, tinggi, pintar, soleh kan. Tapi kita selalu berdoa begitu, tapi yang dapat itu beda.
2: Untuk saat ini Ayana udah punya hubungan gak dengan orang lain? Atau ada yang deketin mungkin?
1: Enggak ada.
2: Ya, enggak ada secantik Ayana, Masya Allah. Enggak ada yang deketin, berarti mereka mungkin deketin.
0: Ayana Jihyemun lahir dan besar di Korea Selatan dalam lingkungan keluarga yang terbuka terhadap berbagai keyakinan agama. Sejak kecil, ia tumbuh dengan pemahaman bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih jalan spiritual mereka. Namun, seperti kebanyakan masyarakat Korea lainnya, Ayana awalnya tidak memiliki keterikatan kuat dengan satu agama tertentu. Ketertarikan Ayana Moon terhadap Islam bermula ketika ia mulai menyelami budaya Timur Tengah pada usia 17 tahun. Rasa ingin tahunya terhadap dunia Islam semakin berkembang seiring dengan eksplorasinya terhadap sejarah, budaya, dan tradisi yang ada di negara-negara Muslim. Ia mulai mempelajari Islam lebih dalam, membaca kitab-kitab, dan mencari tahu tentang ajaran-ajaran yang dianut oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Semakin ia memahami esensi Islam, semakin ia merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia temukan. Selain Ayana Jihyemun, terdapat beberapa wanita Korea Selatan yang juga memutuskan untuk memeluk Islam dan menjadi mu'alaf. Kisah mereka tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam mulai diterima di negeri ginseng. Perjalanan spiritual mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari ketertarikan pada sejarah, interaksi dengan komunitas Muslim, hingga pengalaman pribadi yang mendalam. Salah satu yang terkenal adalah Song Bora, yang menjadi mu'alaf pada tahun 2007 setelah membaca buku tentang sejarah dunia yang memperkenalkannya pada Islam. rasa ingin tahunya semakin besar hingga akhirnya ia memutuskan untuk mendalami agama ini dengan bantuan teman-temannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua.
0: Selain itu, ada juga Safia Kang Nayeon yang awalnya tidak memiliki agama. Saat bekerja di Federasi Muslim Korea, KMF, pada tahun 2008, ia mulai mengenal Islam, hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama ini setelah berinteraksi dengan komunitas Muslim dan mempelajari ajarannya lebih dalam. Figur lain yang tak kalah menarik adalah Muna Hyun Min Bae, seorang ilustrator dan selebgram yang dikenal karena karyanya yang menggambarkan wanita berhijab mengenakan pakaian tradisional Korea, hanbok. Melalui akun Instagram, ia menggabungkan identitasnya sebagai muslimah dengan warisan budaya Korea, memberikan perspektif baru tentang keberagaman dan toleransi di negaranya. Kisah-kisah mereka menunjukkan bahwa Islam dapat tumbuh dan diterima di Korea Selatan meskipun bukan agama mayoritas. Mereka tidak hanya memeluk Islam sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga dengan bangga membagikan pengalaman serta identitas mereka melalui media sosial. Hal ini menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa keberagaman budaya dan agama dapat berdampingan dengan harmoni di tengah modernitas Korea Selatan. Bulan Ramadan menjadi momen istimewa bagi komunitas Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk di Korea Selatan. Di tengah populasi Muslim yang relatif kecil, semangat kebersamaan tetap terasa, terutama di kawasan Itaewon, tempat berdirinya Seoul Central Mosque, satu-satunya masjid utama di ibu kota. Setiap akhir pekan selama Ramadan, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan iftar atau berbuka puasa bersama. Acara ini dihadiri oleh Muslim dari berbagai negara, termasuk dari Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Keberagaman ini mencerminkan eratnya solidaritas umat Islam di negeri yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Sebelum berbuka puasa, banyak jamaah yang berkumpul di halaman masjid. Di antara mereka, terlihat antrean panjang untuk mendapatkan paket iftar yang telah disediakan oleh berbagai organisasi Islam dan komunitas Muslim setempat. Makanan berbuka yang disajikan pun beragam, mulai dari kurma, buah-buahan, hingga hidangan khas berbagai negara. Salah satu kegiatan berbuka puasa juga berlangsung di restoran halal Little India Seoul. Acara iftar ini diinisiasi oleh Indian Overseas Congress South Korea dengan tujuan mempererat persaudaraan dan menyebarkan pesan perdamaian serta solidaritas antarumat beragama. Tidak hanya dihadiri oleh Muslim, acara ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin merasakan pengalaman berbuka puasa bersama. Setelah berbuka, jamaah melanjutkan ibadah sholat maghrib di dalam masjid. Di bulan Ramadan, masjid ini menjadi semakin ramai oleh umat Muslim yang menjalankan ibadah tarawih dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Meskipun komunitas Muslim di Korea Selatan masih tergolong minoritas, semangat kebersamaan dan toleransi tetap terjaga. Iftar yang diselenggarakan di Seoul bukan sekadar momen berbuka puasa, tetapi juga menjadi ajang mempererat persaudaraan lintas budaya dan negara. Setelah salat tarawih di Seoul Central Mosque, suasana di Itaewon masih terasa hidup. Bagi yang ingin mencoba jajanan khas Korea, ini adalah waktu yang tepat untuk menyusuri jalanan sekitar masjid. Di sini, banyak penjajah makanan yang menawarkan street food khas Korea yang menggoda selera. Di antara deretan penjajah makanan, aroma cumi-cumi panggang dengan butter langsung menarik perhatian. Cumi segar yang dipanggang langsung di atas bara api ini memiliki tekstur kenyal dan rasa gurih yang semakin kaya dengan tambahan butter yang meleleh di atasnya. Perpaduan antara aroma smoky dari panggangan dan kelembutan cumi menciptakan sensasi rasa yang menggoda. Bagi yang mencari camilan manis, hoteok khas Korea bisa menjadi pilihan sempurna. Pancake ini memiliki isian gula merah dan kacang yang lumer saat masih panas. Bagian luarnya yang renyah berpadu dengan kelembutan bagian dalamnya, menciptakan gigitan yang kaya rasa dan cocok untuk menutup perjalanan kuliner malam dengan manis. Selain hoteok, jajanan unik lain yang wajib dicoba adalah Sipwon Pang. Roti berbentuk koin 10 won Korea ini memiliki tekstur lembut, seperti pancake dengan isian keju yang meleleh di dalamnya. Menjelajahi Itaewon setelah tarawih bukan hanya tentang menikmati berbagai hidangan lezat, tetapi juga merasakan atmosfer malam yang hidup dengan keberagaman komunitas internasional di sekitarnya. Dengan berbagai pilihan street food yang menggugah selera, berburu jajanan malam di Itaewon menjadi pengalaman yang tak boleh dilewatkan. Itulah cerita dari kehidupan umat Islam di Korea Selatan. Dari sejarah masuknya Islam hingga suasana Ramadan yang penuh makna, perjalanan umat Muslim di negeri ini menunjukkan bagaimana keyakinan dan tradisi tetap terjaga meski berada di lingkungan yang mayoritas bukan Muslim. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum dan Annyeong!

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dik-dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dugder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iya, satu lagu dari Miss Ona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar, sabar.

lanjut, mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Val, dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Oh, you're gonna love this next one. Oh yeah.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Nah, jagalah hubungan kakak dan adik. Suatu saat nanti, ketika ayah dan bunda berpulang, hanya kalianlah tempat menopang rindu satu sama lain. Benci, kesal, bahkan marah sekalipun, kalian tetaplah kakak dan adik sampai akhirat kelak. Sama halnya dengan air yang tidak akan putus oleh apapun. Saling jaga ya.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Shay, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
1: Sarinda, Oven Press, and Testy.
2: Beach Grooves, Rhythmix, Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda.
4: Beat Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti ngoka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan
3: good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Mr. Walt Thomas in the house. The close. Tip to Thompson.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Beach Grooves Radio Special.
1: Check it out.
2: Keep listening.
3: Keep listening.
2: Onyx Radio. Good jigs.
3: Good hits.
2: Good vibes. Welcome to our world.
4: Sebuah negara yang lebih kecil dari sebuah lingkungan. Namun, tidak ada kemiskinan, tidak ada pajak penghasilan, dan penduduk lokal dilarang memasuki kasino. Kedengarannya tidak nyata? Selamat datang di Monaco, taman bermain bagi para super kaya. Mengapa negara kecil ini menjadi surga bagi miliarder? Dan bisakah seseorang seperti Anda atau saya berharap untuk tinggal di sana? Bergabunglah dengan Jelajahi Dunia saat kami mengungkap rahasia salah satu negara paling eksklusif dan misterius di bumi. Taman bermain para miliarder, tempat kemewahan hidup. Sekarang setelah Anda mengenal sejarah kaya dan budaya dinamis Monaco, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana tempat sekecil itu, tanpa industri berat atau sumber daya alam yang luas, menjadi simbol global kekayaan luar biasa? Jawabannya terletak pada dua faktor utama, pariwisata mewah dan kebijakan fiskal cerdas. Mari kita mulai dengan pariwisata. Pada abad ke-19, Pangeran Charles III mencetuskan rencana berani untuk meningkatkan ekonomi lokal yang sedang berjuang. Ia membuka kasino di Monte Carlo. Ya, Monte Carlo yang sama yang menjadi legenda, bahkan ditampilkan dalam film James Bond. Itu adalah langkah jenius. Kasino glamor itu mulai menarik pengunjung kaya dari seluruh Eropa, menjadikan Monaco sebagai pusat masyarakat kelas atas. Seiring waktu, negara ini menambah daya tariknya dengan gedung opera kelas dunia, teater megah, balapan yacht elegan, acara budaya bergengsi, dan tentu saja Grand Prix Monaco yang legendaris. Balapan Formula 1 yang terkenal di dunia ini mengubah jalan-jalan sempit kota menjadi sirkuit cepat penuh kecepatan, kekayaan, dan tontonan. Tidak ada pembahasan tentang sejarah F1 Monaco yang lengkap tanpa menyebut Ayrton Senna, ikon Brasil yang memenangkan Grand Prix Monaco 6 kali, 5 di antaranya secara beruntun. Hingga kini, rekornya tetap tak terpecahkan. Tapi, daya tarik negara ini bukan hanya tentang mobil cepat dan yacht mewah. Perubahan sesungguhnya, sistem pajak Monaco. Percaya atau tidak, sebagian besar penduduk tidak membayar pajak penghasilan, 0. Ini menjadikan kerajaan kecil ini magnet bagi selebriti, atlet, pengusaha, dan miliarder yang mencari surga ramah pajak untuk mengembangkan dan melindungi kekayaan mereka. Tambahkan lokasi yang menakjubkan, iklim Mediterania yang indah, keamanan kelas atas, dan pesona abadi Riviera, dan Anda punya surga miliarder. Tidak mengherankan jika harga real estate sangat mahal. Properti di sini bisa mencapai 50.000 hingga 100.000 per meter persegi. Dan orang-orang rela membayarnya hanya untuk hak istimewa tinggal di zona bebas pajak yang mewah dan glamor ini. Tentu saja, jutawan ada di seluruh dunia. Yang membuat Monaco benar-benar unik adalah bahwa di sini tidak ada kemiskinan. Benar, tidak ada. Tapi, itu tidak berarti semua orang yang tinggal atau bekerja di sana adalah jutawan. Penasaran? Kita akan membahasnya selanjutnya. Negara tanpa kemiskinan, harga tinggal di surga. Sekarang kita sampai pada salah satu aspek paling mencengangkan dari Monaco. Klaim bahwa kemiskinan sama sekali tidak ada di sini. Dan yang mengejutkan, angka-angka mendukungnya. Statistik resmi melaporkan tingkat kemiskinan 0. Tapi apa artinya sebenarnya? Dalam praktiknya, biaya hidup di Monaco sangat tinggi, sehingga hampir tidak mungkin bagi siapapun tanpa kekayaan besar untuk tinggal di sana. Bahkan, apartemen kecil bisa berharga jutaan euro, dan harga per meter persegi termasuk yang termahal di dunia. Pada dasarnya, ini menciptakan bentuk seleksi ekonomi. Jika Anda tidak mampu, Anda tidak bisa tinggal. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di sana dalam pekerjaan biasa, pelayan, sopir, pembantu rumah tangga, dan pegawai toko? Apakah mereka juga jutawan? Tidak juga. Sebagian besar dari mereka bepergian setiap hari dari kota-kota terdekat di Prancis atau Italia. Tidak layak secara finansial bagi seseorang dengan gaji rata-rata untuk tinggal di Monaco sendiri. Sebaliknya, mereka datang untuk bekerja dan pulang ke rumah di akhir hari. Dalam arti tertentu, Monaco tidak memiliki penduduk miskin karena orang miskin tidak mampu menjadi penduduk di sana sejak awal. Tidak ada yang tunawisma atau bergantung pada bantuan pemerintah, bukan karena masalah sosial tidak ada, tetapi karena sistem secara efektif menyaring mereka keluar. Ini mungkin terdengar aneh, bahkan sedikit distopia, tapi itulah kenyataan di enclave super kaya ini. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak tinggal. Lokasi dan informasi umum. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang begitu kecil sehingga bisa muat dalam satu lingkungan kota besar, namun menjadi tempat tinggal bagi beberapa orang terkaya di dunia? Itulah Principality of Monaco. Negara kecil yang berdaulat ini adalah tempat di mana penduduk tidak membayar pajak penghasilan, di mana mega yacht lebih besar dari apartemen, dan di mana polisi lebih banyak daripada penjahat kecil. Dan yang mungkin paling luar biasa, ini adalah negara tanpa kemiskinan. Ketika Anda memikirkan Monaco, kemewahan, glamour, dan uang besar langsung terlintas di pikiran. Tapi sebelum kita menyelami gaya hidup eksklusifnya, berikut gambaran singkat. Monaco adalah negara terkecil kedua di dunia, tepat setelah kota Vatikan. Dengan luas hanya 2,2 km persegi, negara ini begitu kecil sehingga Anda bisa berjalan melintasinya dalam waktu kurang dari 1 jam. Meski begitu, Monaco memiliki salah satu lokasi paling memukau di bumi, berbatasan dengan Prancis dan terletak di sepanjang perairan biru Mediterania, tepat di tengah French Riviera yang glamor. Ini menjelaskan garis pantainya yang dramatis, gedung-gedung pencakar langit, dan pemandangan gunung yang layak masuk kartu pos. Meskipun Monaco secara resmi bukan bagian dari Uni Eropa, negara ini menggunakan euro berkat perjanjian khusus. Ini adalah tempat di mana infrastruktur kelas 1, pemandangan menakjubkan, dan atraksi eksklusif bergabung untuk menarik para elit dunia. Tapi, yang benar-benar mengejutkan? Meskipun penuh dengan kemewahan, tidak ada kemiskinan di sini, bahkan sedikit pun tidak. Casino Monte Carlo, landmark glamor yang terlarang bagi penduduk lokal. Ingat Casino Monte Carlo yang legendaris yang kami sebutkan sebelumnya. Ini bukan sekadar bangunan ikonik, ini adalah jantung dari pariwisata mewah Monaco. Sekali pandang, Anda akan mengerti mengapa tempat ini seolah keluar dari film. Dirancang oleh Charles Garnier, arsitek yang sama di balik Paris Opera House, kasino ini menampilkan arsitektur neoklasik yang elegan dan interior yang memancarkan kemegahan. Bayangkan, lampu gantung besar, langit-langit berornamen, dan aula dengan aksen emas. Di dalamnya, Anda akan menemukan semua permainan klasik, poker, roulette, mesin slot, dan banyak lagi. Tapi Monte Carlo bukan hanya tentang perjudian. Tempat ini juga memiliki teater, gedung opera, museum, dan pilihan makan mewah. Tidak heran James Bond tampil penuh gaya di sini. Berbicara tentang kemewahan ala Bond, ada terowongan bawah tanah tersembunyi yang menghubungkan kasino langsung ke Hotel de Paris yang mewah, yang terletak tepat di seberang jalan. Terowongan ini terutama digunakan oleh VIP dan selebriti selama acara eksklusif. Bisakah lebih notulus loju dari itu? Pengunjung bisa masuk ke lobi utama secara gratis, tetapi jika ingin bermain di meja, Anda harus membayar biaya masuk dan mengikuti aturan berpakaian yang ketat. Lupakan celana pendek, kaos tanpa lengan, atau sandal jepit. Tempat ini sangat serius soal keanggunan. Sekarang, bagian yang paling mengejutkan, warga Monegasque, orang yang lahir di Monaco, dilarang secara hukum untuk berjudi di Casino Monte Carlo. Benar, penduduk lokal tidak boleh bermain. Aturan ini diperkenalkan oleh Pangeran Charles III pada abad ke-19 yang khawatir penduduk akan menghabiskan uang mereka untuk berjudi. Jadi, sementara turis bebas menghabiskan uang, kekayaan warga Monaco tetap terlindungi. Dalam praktiknya, ini tidak terlalu berpengaruh. kebanyakan orang di Monaco adalah orang asing. Tapi tetap saja, aturan unik ini menambahkan sentuhan misteri dan pesona pada tempat yang sudah luar biasa ini. Tempat wisata wajib dikunjungi, Monaco di luar gemerlap glamor. Meskipun Monaco terkenal di seluruh dunia karena Formula 1 dan kasino mewah, ada jauh lebih banyak yang bisa dijelajahi jika Anda menyukai sejarah, alam, atau hanya ingin merasakan pesona lokal. Mulailah dengan Istana Pangeran yang bertengger di atas Le Rocher de Roc di distrik tua Monacoville. Ini adalah kediaman resmi keluarga Grimaldi. Setiap hari pada tengah hari, Anda bisa menyaksikan upacara pergantian penjaga tradisional, sebuah acara yang menambahkan sentuhan kerajaan pada kunjungan Anda. Hanya beberapa langkah dari sana adalah Katedral Monaco, tempat peristirahatan banyak bangsawan, termasuk Putri Grace Kelly. Desain Roman Bizantium yang elegan dari katedral ini sama indahnya di dalam maupun di luar. Tempat lain yang wajib dikunjungi, Museum Oceanografi yang didirikan oleh Pangeran Albert. Museum ini memiliki akuarium yang mengesankan dan pameran menarik tentang kehidupan laut, eksplorasi samudra, dan penelitian paus. Ini menjadi favorit baik untuk anak-anak maupun pecinta sains. Bagi penggemar tanaman, Taman Eksotis Monaco adalah pelarian yang unik. Di sini Anda akan menemukan koleksi besar kaktus dan sukulen, ditambah gua prasejarah yang dipenuhi stalaktit dramatis. Dan jika Anda mendambakan ketenangan, mampirlah ke Taman Jepang yang dibangun pada tahun 1964, lengkap dengan kolam ikan koi, jalur batu, dan rumah teh autentik. Jika Anda mengincar kapal mewah, pergilah ke Pelabuhan Hercule. Pelabuhan ini dipenuhi mega yacht bernilai jutaan, terutama selama musim puncak. Dan untuk berenang yang menyegarkan, Pantai Larfoto adalah tempat tepi laut utama negara ini. Meskipun buatan dan berukuran sederhana, air yang tenang, bar pantai, dan restoran terdekat menjadikannya tempat nongkrong yang populer. Ketika pasir mulai penuh, penduduk lokal dan turis sama-sama bersantai di teras beton yang menghadap ke Mediterania. Gastronomi, makan, seperti bangsawan di Monaco. Setelah seharian berwisata, tidak ada yang lebih baik daripada menikmati hidangan kelas dunia. Dan di Monaco, santapan mewah bukan hanya hal biasa, melainkan sebuah seni. Dunia kuliner lokal berkembang dengan apa yang dikenal sebagai haute cuisine, dengan banyak restoran berbintang Michelin yang dipimpin oleh beberapa koki paling terkenal di dunia. Makanan di sini memadukan kecanggihan Prancis, sentuhan Italia, dan bahan-bahan segar Mediterania, menciptakan hidangan yang seindah rasanya. Jika Anda mencari pengalaman bersantap yang sangat mewah, Le Louis Pamaptin adalah tempatnya. Dipimpin oleh koki terkenal dunia Alain Ducasse dan berlokasi di dalam Hotel de Paris yang ikonik, restoran ini adalah kuil keunggulan kuliner. Harga bisa sangat mahal, 200 hingga 400 per orang untuk hidangan multimenu bukan hal aneh, tapi pengalamannya tak terlupakan. Bagi mereka, dengan anggaran lebih sederhana, ada kafe nyaman, bistro, dan pasar gourmet yang tersebar di seluruh kerajaan yang menawarkan pilihan lebih sederhana, namun tetap berkualitas tinggi. Bahkan, tempat-tempat santai ini seringkali memiliki standar luar biasa dalam hal pelayanan dan bahan. Ingin mencicipi spesialitas lokal Monaco? Dua hidangan menonjol. Bar Bagiwan, terinspirasi dari Branda Mincium, kue gurih yang diisi dengan daun chard Swiss, ricotta, dan rempah-rempah, sempurna sebagai camilan atau hidangan pembuka. Fogas de Munegu, hidangan manis ini menyerupai focaccia Italia, tetapi dibuat dengan almond, hazelnut, dan adas manis, bercita rasa unik dan sangat layak dicoba. Untuk menemani makanan, bagaimana dengan segelas bir lokal? Monaco bahkan memiliki tempat pembuatan bir organik sendiri, Brasserie de Monaco, yang terletak di pelabuhan. Mereka memproduksi bir artisanal dengan malt organik pilihan menggunakan sistem otomatis mutakhir. Fakta menarik, tempat pembuatan bir ini pernah menciptakan bir khusus untuk pernikahan Pangeran Albert II, bir yang benar-benar layak untuk bangsawan. Keamanan yang terasa nyata, keselamatan di tingkat baru. Untuk menutup perjalanan luar biasa ini, mari kita bicara tentang salah satu fitur paling menakjubkan dari Monaco. Keamanan yang hampir sempurna. Di tempat yang dipenuhi jutawan dan miliarder yang berjalan santai di jalanan, keselamatan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Percaya atau tidak, Monaco memiliki satu polisi untuk setiap sekitar 70 penduduk. Tergantung pada sumbernya, rasio ini mungkin sedikit bervariasi, tetapi tetap termasuk yang tertinggi di dunia untuk rasio polisi per warga. Dan itu baru permulaan. Seluruh kerajaan ini diliputi kamera pengawas. Anda hampir tidak bisa berjalan beberapa langkah tanpa direkam. Belok di sudut, ada kamera lain yang mengawasi. Sistem pemantauan ultra ini menciptakan lingkungan di mana kejahatan hampir tidak ada. Perampokan, pencurian, dan kejahatan jalanan sangat langka, sehingga ketika terjadi, mereka benar-benar menjadi berita utama. Akibatnya, penduduk dan turis merasa benar-benar aman. Orang-orang berjalan dengan mengenakan jam tangan mewah, memarkir supercar secara terbuka di depan restoran, dan tidak berpikir dua kali untuk meninggalkan barang pribadi tanpa pengawasan. Ini bukan paranoia, melainkan ketenangan pikiran. Bagi mereka yang datang dari negara di mana kejahatan adalah kekhawatiran sehari-hari, keamanan hiper Monaco mungkin terasa seperti versi kehidupan nyata dari Big Brother. Tetapi bagi penduduk lokal, ini hanyalah bagian lain dari kenyamanan sehari-hari. Lagi pula, bisa meninggalkan Ferrari Anda tanpa dikunci atau memakai Rolex tanpa melihat ke belakang bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh kebanyakan dari kita. Jadi, bagian mana dari Monaco yang paling membuat Anda terkejut? Apakah itu hidup bebas pajak, larangan bagi penduduk lokal di kasino, atau fakta bahwa benar-benar tidak ada kemiskinan? Sampai jumpa.
0: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
1: Check it out.
0: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

jika suatu hari kau kembali mengingatku, ketahuilah, aku sudah belajar melepaskanmu.